lenhada verde crescente. A tal mão, mano, tu te ajará.

Oke, teman Prodi ada saus ya di kepala pun gak kerja lagi ya. Semangat teman Prodi beraktivitas ya dimanapun kamu berada. Nah, teman Prodi masih tentunya di Spada menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang untuk temani kamu diisi di waktu ini ya. Nah, teman Prodi satu informasi seputar Idul Adha ya, hangatnya Idul Adha bagi perantau Indonesia di Newcastle, Inggris ya. Nah, teman kedua, udara dingin Newcastle menyelimuti langkah para diaspora Indonesia menuju lokasi sholat Id. Mereka datang membawa kerinduan mendalam terhadap suasana lebaran di kampung halaman. Hari kerja biasanya itu enggak mengurangi semangat merayakan hari raya Idul Adha bersama ratusan mahasiswa Indonesia telah berkumpul sejak pagi dengan penuh antusiasme. Suhu belasan derajat terasa menusuk di tengah musim panas di Inggris ya tahun ini. Namun gema takbir tetap menghangatkan hati para perantau Indonesia di Newcastle. Nah, teman kedua, menariknya saat sholat Idul Adha digelar di trampolin Park Newcastle tahun ini, tempat bermain itu berubah menjadi ruang ibadah penuh kekhusukan dan kebersamaan ya. Nah, teman berdua, perayaan sederhana itu meningkatkan atau meninggalkan kenangan mendalam bagi diaspora Indonesia di Inggris. Kehangatan persaudaraan membuat Idul Adha kali ini terasa dekat dengan suasana tanah air ya. Teman produk informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: no. Perdua teman terbaik kamu. Teman perdua, selamat pagi di pada pagi ini ya. Saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga nih teman perdua di Pro 1 RRI Ranai ya. Dan pagi ini ada podcaster Alfi yang akan menyampaikan info cuaca. Kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Oke, gimana nih Kak kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Mbak.
0: Oke, semangat ya pagi ini. Nah, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Silahkan Kak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 29 Mei 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang cenderung basah mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Berikut kondisi cuaca hari ini. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Marisa. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga ya Kak info cuaca untuk pagi ini. Selamat bertugas kembali Kak.
1: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
0: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi sudah kita ikuti di info cuaca untuk pagi ini. Info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Perdua teman terbaik kamu. Teman Perdua ada dia yang bertahan dari P2 Black ya. Di pada pagi ini kita akan berbagi informasi seputar kesehatan ya.

Nah, teman Pro 2, informasi kali ini ya seputar vitamin B6. Nah, siapa nih yang sering minum vitamin B6? Jadi harus waspada untuk dosisnya, karena jika berlebihan itu ada risikonya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kesehatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf Dr. Pinzon mengingatkan masyarakat memahami dosis aman untuk mengonsumsi vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Pinzon menegaskan vitamin B6 ini penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat nggak perlu takut ya mengonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan ya. Nah, ia juga menyebutkan kebutuhan harian untuk vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan penggunaan obat jangka panjang itu bisa berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6 ya. Dr. Vinson menyebutkan risiko meningkat pada individu yang mengonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan ya. Jadi masyarakat juga diminta untuk membaca label produk, cermat, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang ya. Nah, teman produk, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa teman terbaik kamu, teman produa TTBA ya. Dan teman produa di luar cuaca di kawasan Sempang hujannya udah ada. Tadi sempat hujan juga, tapi enggak terlalu deras sih teman produa ya. Nah, ini untuk teman-teman karena cuaca sekarang seperti saat ini, seperti yang kita tahu, terkadang tiba-tiba hujan, terus panas lagi, angin kencang juga, jadi selalu berhati-hati. Jangan lupa untuk menyediakan mantel di jok motornya masing-masing. Ya, mana tahu tiba-tiba di tengah perjalanan turun hujan deras gitu ya. Nah, teman-teman dua masih di sepeda menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi seputar kesehatan ya. Nah, teman kedua, konsumsi daging sapi berlebihan saat Idul Adha ya. Kita masih di nuansa Idul Adha ya. Hari ini lebaran ketiga ya. Ini dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan. Nah, dan perubahan sirkulasi darah. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang sangat besar ya. Dilansir dari laman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum ya, yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Gejala tersebut biasanya itu disertai rasa malas, mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat gitu ya teman kedua. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, masyarakat dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh. Setiap hari pemilihan daging rendah lemak dan juga tanpa sayur juga ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Radio teman terbaikmu, teman radio ya. Masih di Spada. Selamat pagi, teman terbaik. Selamat pagi, teman radio ya. Teman terbaik kamu. Dan masih bersama aku Marissa dan juga ada rekan sekerja Zanu Indra ya. Nah, teman radio, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya. Tapi di luar cuaca tadi hujan sepampang ya. Ini udah reda ya. Mungkin teman-teman yang beraktivitasnya di luar ruangan karena cuacanya kurang bagus juga ya, hati-hati selalu teman berdua. Dan hari ini hari Jumat ya, hari yang sangat singkat ketika beraktivitas ya, karena untuk kaum Adam yang melaksanakan sholat Jumat ya, akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, teman berdua di beranda Astasita, kita akan berbagi informasi kali ini seputar tanaman hias ya. Ini anti manja, ini bisa ditanam di ruang tanpa jendela. Nah, teman berdua, jika kamu ingin merawat tanaman tapi nggak punya akses ke cahaya matahari ya yang cukup, nggak perlu khawatir. Ada beberapa tanaman hias yang nggak perlu sinar matahari. Nah, ini bisa mempercantik ruangan kamu ya. Jadi tanaman hias ini jadi solusi tepat bagi siapapun yang ingin mempercantik ruangan atau kamar dengan pilihan yang tepat. Beberapa tanaman juga mampu beradaptasi ya dengan ruangan tanpa jendela sekalipun. Nah, seperti yang seperti dilansir dari Real Simple, seperti yang dikatakan ahli hortikultura Costa Farm ya, Justin Hancock ya, yang mengatakan jika memiliki cukup cahaya buatan, kamu dapat menanam hampir semua tanaman hias di ruangan tanpa jendela ya, teman berdua. Nah, jadi ada beberapa tanaman nih, tanaman hias yang bisa, yang nggak perlu sinar matahari. Ada pohon dolar ya, terus ada lidah mertua, terus ada Sri Rezeki juga bisa kamu coba ya, tanaman ini. Terus ada laurel Jepang ya, terus ada anggrek permata ya. Itu tadi tanaman hias yang nggak butuh sinar matahari di atas, dijamin bisa mempercantik ruangan kamu ya. Oke, teman-teman, informasi ini kita dapatkan di RG senindonesia.com.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ronai, teman terlebih kamu. Ziva Makmul ya, sampai kapan? Teman Pro 2 di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu yang enggak ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum aku undur pamit tentunya ya teman Pro 2 di pagi ini. Nah, di luar di kawasan Sepompang saat ini sedang mendung, ada angin sepoi-sepoi ya teman Pro 2, hati-hati selalu ketika mengendari kendaraannya menuju tempat tujuannya masing-masing ya. Untuk yang lagi kurang badan, lagi sakit, aku doakan lekas sembuh ya, agar bisa beraktivitas seperti biasanya ya teman Pro 2. Nah, tentunya stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Ya elah, hidup gini amat.

Nella.

0: Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Oke, teman Pro 2 ada Adlani Rambe Vitamin ya, teman Pro 2. Di Pro 2 pada pagi ini Marisa untuk pamit ya, temani kamu, dan selanjutnya kamu akan ditemani oleh rekan selanjutnya ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita masih mendengarkan lagu Adlani Rambe Vitamin ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu, teman-teman, di santai siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan mengawali perjumpaan kita, teman-teman, ada satu informasi buat kamu, teman Pro 2. Ini dari keluarga besar Serasan ya, ini perkuat silaturahmi. Himpunan keluarga besar Serasan sembelih 12 ekor sapi kurban, teman Pro 2. Nah, himpunan keluarga besar Serasan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi ya di Air Batu pada Kamis kemarin, 28 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut, teman Pro 2, berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan. Dan penyembelihan hewan kurban ini juga menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, teman Pro 2. Dan selain sebagai bentuk ibadah, teman Pro 2, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga Serasan. Dan ketua umum himpunan keluarga Serasan yaitu Haji Darwandi ya, ini mengatakan kurban tahun ini merupakan partisipasi warga Serasan yang berada di ranai maupun di luar ranai. Dan menurutnya, teman Pro 2, antusiasme masyarakat untuk berkurban masih sangat tinggi ya. Dan ia juga menyebutkan sebanyak 78 peserta ini ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban tahunan ini, dan hal tersebut dinilai membuktikan semangat kebersamaan masyarakat ya tetap terjaga meski kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita ya, teman-teman. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk di segmen Indonesia Request, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya, bisa langsung aja request di WhatsApp kita, teman Pro 2, di nomor 0812-831-34054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital di live chat ya, teman Pro 2. Oke, teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di pagi menjelang siang ini ya, kembali aku putarkan lagu berikut nemenin kamu yang lagi bekerja mungkin ya. Tetap stay tune, teman Pro 2, di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu, dan kita masih di Indonesia Request, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp kita di nomor 0812-8313-4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital ya, teman Pro 2. Oke, teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di siang ini, teman Pro 2, kembali aku putarkan lagu-lagu berikut ini nemenin kamu di santai siang kali ini. Tetap stay tune teman-teman di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan kita masuk di segmen mancanegara request ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2, langsung aja di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Oke teman-teman, sambil menunggu yang ada yang bergabung ya di siang hari ini, kembali aku putarkan lagu-lagu mancanegara berikut ini, nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

what it is, they be like, oh, she's a whole different animal.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 11:37 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan aku juga ngingetin kamu, kalau hari ini masuknya azan zuhur ya, pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menunggu masuknya azan zuhur, teman Pro 2, aku bakal puterin ya lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu di siang hari ini. Tetap stay tune teman-teman di Pro 2, teman terbaik kamu.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: same.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia. Whoa!

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 12:28 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan sekarang kita ikutin pojok UMKM ya teman-teman, dengan narasumber kita yaitu ownernya Titik Kumpul Kafe. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu, kemudian tetap semangat dan tentunya harus tetap produktif teman Pro 2. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku Zarni ya di program kebanggaan kita di pojok UMKM teman Pro 2. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke teman Pro 2, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah, dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda teman Pro 2. Nah, semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah, melalui program ini ya, program acara ini teman Pro 2, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM. Kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa teman Pro 2, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita teman Pro 2, ada narasumber kita ya, ada ownernya dari Titik Kumpul Kafe nih teman Pro 2, ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
5: Halo, kabar baik, selamat siang.
0: Oke teman Pro 2, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Udah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah kita langsung aja nih teman Pro 2 ya, ngobrol sama Bang Erwin. Nah Bang Erwin, kita lihat sekarang ya, bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
1: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
0: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
1: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
0: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin, ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke, teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ra, Era, dari tadi kamu lihat HP terus? Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Ta. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja bacanya, bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM. Dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung nih?
5: Nah, itu salah satu unique selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi. Bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin.

0: positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
1: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner Titik Kumpul KP, atas waktunya. Semoga sukses, dan buat Titik Kumpul KP-nya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di Pojok UMKM Bang Erwin.
0: Sama-sama.
1: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di Pojok UMKM teman Pro 2. Nah buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya, jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2 di Pojok UMKM teman-teman.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaul sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak,

0: jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau enggak? Yuk,
2: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman semua ya. Selamat makan siang karena sudah jam makan siang juga teman Pro 2. Dan selamat beraktivitas di hari ini. Selamat mulai bekerja ya. Karena kemarin kan kita lebaran tuh, jadi libur ya teman Pro 2. Tapi hari ini udah mulai masuk lagi, jadi harus tetap semangat karena besok juga weekend lagi teman Pro 2 ya. Sambung menyambung nih teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga di Kota Rana ini, kalau di Sepompang ya, sekarang udah teduh, udah berhenti hujannya teman Pro 2. Hanya mendung-mendung aja. Nah, kalau lagi mendung seperti ini nih enak nih teman berdua ya. Kalau mau jalan-jalan, Natal masih melanjutkan lebaran. Nah, enak banget kalau cuaca seperti ini. Dan tadi pagi kita diguyur hujan ya teman berdua sampai pukul berapa tuh ya? Pukul 10 kali ya masih hujan. Masih gerimis di pukul 10 teman berdua. Jadi walaupun susah mau berangkat kerja sih teman berdua, cuman ya hati ikut seneng ya teman berdua karena hujan, karena kita udah lama nggak hujan teman berdua, jadi kayaknya seneng banget nih kalau hujan ya. Terus yang pada susah air juga, kalau hujan ini kayaknya enaknya nampung air ya teman berdua. Jadi kalau ada baskom ataupun ember yang besar, boleh ditampung airnya teman berdua. Antisipasi, mana tahu besoknya panas lagi. Karena kalau musim hujan ini teman berdua, kalau musim panas itu tahu sendirilah airnya jadinya bergilir ya teman-teman. Jadi kok susah banget kalau nggak ada air teman berdua. Jadi manfaatin selagi hujan, ya udah ditampung aja air hujannya teman-teman. Oke teman berdua, di pukul 13 ini ada satu informasi, ini seputar olahraga teman berdua. Ada Monster bergerak cepat, ini Bayangkara FC incar kekuatan baru teman-teman. Nah, Paul Monster ya, ini memastikan tetap melatih Bayangkara Persisi Lampung FC musim depan, dan pelatih asal Irlandia Utara itu menepis rumor kepindahannya. Dan Bayangkara FC ini mengakhiri BRI Super Language 2025-2026 di posisi kelima klasemen terakhir. The Guardians mengoleksi total 53 poin musim ini. Nah, teman-teman, Paul Monster ini mengaku tidak membuang waktu bersama Bayangkara FC, dan ia juga segera merancang tim lebih kompetitif ya untuk target musim depan teman Pro 2. Dan itu rumor aja sih sebenarnya ya, kalau Paul ini akan hengkang teman Pro 2, ternyata enggak. Oke teman-teman, itu tadi satu informasi seputar olahraga teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman, Patimura International Big Fight ya, ini bangkitkan tinju profesional Indonesia, teman Pro 2. Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Dan ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Studio TPRI Pusat, Jakarta pada Jumat hari ini 29 Mei 2026. Dan promotor pertandingan yaitu Nicholas Johan Klikli ya, kemudian menyebut tinju profesional Indonesia sudah lama kehilangan spirit kompetisi internasional, teman-teman. Karena itu ia ingin menghadirkan kembali atmosfer pertandingan besar di tanah air, teman-teman. Dan menurutnya, teman Pro 2, ajang tersebut bukan sekedar pertandingan olahraga biasa. Event itu juga menjadi bagian peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209. Kemudian Nicholas menilai ya, Maluku memiliki sejarah besar dalam dunia tinju profesional Indonesia, dan ia juga mencontohkan kiprah Elias Pikal yang pernah mengharumkan nama bangsa di level dunia. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di siang hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jenih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Fit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Oke teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman semua yang baru bergabung di siang hari ini ya. Semoga hari ini sehat-sehat teman Pro 2 ya. Dan hari ini juga menyenangkan. Dan tetap semangat kerjanya teman-teman, karena besok weekend ya. Habis makan daging kurban, rada-rada tensi ya, harus diredain teman berdua karena besok udah weekend ya. Jadi juga bentar lagi tanggal 1. Nah, itu jadinya hilang deh tensi-tensinya ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa kalau makan daging jangan kebanyakan ya, makannya sekedarnya saja lah teman berdua. Walaupun banyak nih dapat daging kurbannya, ya udah makannya enggak usah satu hari itu full ya. Tapi dibagi-bagi nanti seminggu lagi, 3 hari lagi teman-teman. Jadi biar enggak kolesterol meningkat dan tensinya juga enggak meningkat ya teman Pro 2. Nah teman-teman, di siang hari ini teman Pro 2, di siang hari ini ada informasi seputar hiburan teman-teman. Jerry Yen ini ikon Meteor Garden yang sukses menjadi legenda drama Asia. Nah, siapa yang gak kenal Meteor Garden ya, hits banget pada masanya sampai sekarang ya teman Pro 2. Dan ibu-ibu nih kayaknya udah jadi ibu-ibu ya, yang kelahiran tahun 90-an 80-an pasti tahu nih Meteor Garden dan Jerry Yen. Dulu namanya itu Tom Wingse. Siapa yang gak kenal ya Sancai ya. Nah teman Pro 2 ini bakal konser ya Jerry Yen ini, F4 teman-teman. Nah Jerry Yen yang anggota grup F4 lainnya akan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 sampai 30 Mei 2026. Dan konser bertajuk F Forever teman Pro 2 ini menjadi ajang comeback yang telah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Kemudian Jerry Yen merupakan aktor, penyanyi, dan model asal Taiwan yang dikenal luas lewat serial fenomenal Meteor Garden dan pemilik nama asli Liao Yang Zhen. Ini tersebut teman Pro 2 lahir pada 1 Januari 1977 dan berasal dari keturunan Atayal ya teman-teman. Kemudian perjalanan karir Jerry Yen bermula ketika dirinya mengikuti kompetisi modeling dan berhasil menarik perhatian industri hiburan Taiwan. Dan sebelum aktif acting teman-teman, ia lebih dahulu tampil dalam sejumlah iklan komersial dan video musik berbagai artis terkenal. Dan popularitas Jerry Yen ini meningkat tajam setelah memerankan tokoh Tao Mingse dalam drama Meteor Garden pada 2001 lalu. Dan sosok pemuda keras kepala namun memiliki sisi romantis ini membuat karakternya ini digemari penonton berbagai negara di Asia teman-teman dua. Kemudian kesuksesan drama tersebut ya membawa Jerry Yen bergabung bersama Pixau, kemudian Panis Wu dan Kenzu dalam grup F4. Kelompok musik itu kemudian meraih popularitas besar melalui konser, kemudian album, serta lagu romantis yang diminati penggemar Asia. Nah, selain sukses bersama F4, teman Pro 2 Jerry Yen juga terus membangun reputasi sebagai aktor melalui berbagai serial drama populer Taiwan. Beberapa judul terkenal yang dibintanginya antara lain yaitu The Hospital, kemudian Hot Shot, kemudian drama romantis ya Don't With Love teman Pro 2. Karir musik solo Jerry Yen juga mendapatkan perhatian publik setelah merilis album perdana berjudul Jerry For You pada 2004. Album tersebut berhasil mencatat penjualan tertinggi dan memperkuat posisinya sebagai entertainer terkenal kawasan Asia.
Hingga sekarang, teman-teman, Jerry Yen masih dianggap sebagai salah satu ikon drama romantis Asia, paling berpengaruh lintas generasi, dan karakter Tom Ming-se ini tetap dikenang penonton karena menghadirkan pesona kuat sekaligus kisah cinta yang emosional. Nah, Jerry Yen ini enggak tua-tua ya, teman-teman. Kelahiran tahun 77. Tapi segitu-segitu aja sih mukanya. Beda sama kita ya, teman-teman. Namanya juga artis ya, teman-teman berdua. Tentu banyak vitaminnya, makanannya sehat. Tergantung pola hidup sih sebenarnya, teman-teman berdua. Dan teman-teman, informasi tadi aku akses dari rri.co.id, teman-teman berdua. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana. Masih banyak lagi informasi lainnya, teman-teman, bakal aku share ke kamu di siang hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2 masih seputar F4 ya. Ini perjalanan F4 dari Meteor Garden hingga menjadi fenomena Asia teman Pro 2. Grup legendaris ya Asia F4 ini dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari di 28 hingga 30 Mei teman Pro 2. Dan konser bertajuk F4 ini tersebut menjadi momen reuni yang sudah lama dinantikan para penggemar setia mereka di Indonesia. Nah, nama Meteor Garden teman Pro 2 melambungkan popularitas F4 hingga menjadi fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an, dan kesuksesan serial tersebut menjadikan para anggotanya sebagai ikon hiburan yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara Asia. Dan grup F4 ini beranggotakan Jerry Yen, Pixu, kemudian Vanessa Wu dan Kenzu ya, yang sebelumnya berkarir masing-masing di industri hiburan. Dan mereka kemudian dipersatukan setelah sukses memerankan karakter utama dalam drama adaptasi Mega Jepang tersebut tahun 2002. Dan perjalanan awal para anggota F4 ini berasal dari dunia modeling, kemudian seni peran, hingga industri hiburan, dan sebelumnya dikenal luas masyarakat Asia. Jerry Yen ini misalnya teman Pro 2 mewakili karirnya sebagai modeling sebelum mendapatkan peran To Ming Se ya, yang melejit namanya. Kemudian Fixu ini mulai dikenal melalui kemampuan akting dan karakter tenangnya yang menarik perhatian banyak penonton drama Asia. Kemudian Panesu memiliki latar belakang tari serta musik. Sedangkan Fixu ini terlebih dulu aktif sebagai modeling profesional. Dan serial Meteor Garden yang tayang pada 2001 ini menjadi titik awal debut resmi F4 sebagai grup populer internasional. Drama tersebut diadaptasi dari manga terkenal Boys Over Followers ya. Karya Yoko Kamiyo yang telah memiliki banyak penggemar teman Pro 2. Dan setelah drama itu meraih popularitas besar, F4 juga resmi dibentuk menjadi boy band untuk melanjutkan kesuksesan karakter mereka di layar kaca. Grup tersebut kemudian merilis sejumlah album musik yang mendapat sambutan hangat penggemar di berbagai negara Asia. Dan salah satu karya populer mereka ialah album Meteor Rain yang berisi lagu-lagu ikonik dari drama mereka. Dan lagu-lagu tersebut semakin menguatkan citra F4 sebagai grup idola dan sukses di dunia akting sekaligus industri musik Asia. Dan kesuksesan F4 ini turut membuka jalan bagi berbagai adaptasi Meteor Garden di sejumlah negara Asia lainnya. Dan hingga sekarang teman Pro 2, F4 masih dikenang ya sebagai pelopor gelombang drama Asia yang mendunia dan mempengaruhi budaya pop regional. Jerry Yen, Panesu, Fixu, dan Kenzu ini dijadwalkan tampil di Jakarta pada 29 dan 30 Mei 2026. Konser mereka ini akan berlangsung di Indonesia Arena pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan konsep pertunjukan penuh nostalgia bagi para penonton. Dan kalau nggak salah F4 ini juga pernah konser dulu ya teman Pro 2, aku lupa tahun berapa. Kayaknya ini konser yang kedua deh di Jakarta ya. Kalau dulu juga megah banget tuh konsernya kalau seingat aku sih teman-teman. Dan memang benar sih, kayaknya drama pertama-pertama kita nonton dulu memang ini ya teman Pro 2. Ingat dulu waktu apa tayangnya film ini, karena dulu nggak seperti sekarang teman Pro 2 ya, nggak zaman digital, jadi kita memang nggak pantengin TV. Itu tayangnya aja jam 12 malam kalau nggak salah, jadi bela-belain dulu tidur awal-awal ya, terus jam 12 melek kita nonton, itu pun paling cuma 1 jam. Tapi kayaknya excited banget teman-teman dua, saking populernya ya drama itu waktu dulu ya. Terus ada, jangan dilupa juga ada karakter Sancai-nya ini yang ceria ya. Ini juga ikoniknya Meteor Garden teman Pro 2. Tapi sayangnya Sancai sudah berpulang ya teman Pro 2. Dan tinggal kenangan, kenangannya mungkin tak akan terlupakan teman-teman. Oke teman Pro 2, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri teman-teman di segmen kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Selamat merayakan Lebaran Idul Adha ya teman Pro 2. Jaga kesehatan, tetap happy dan tetap semangat tentunya. Aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teman berdua, teman terbaik yang mau balik lagi bersama aku di sore ceria untuk teman berdua di kesempatan pada sore hari ini ya, dengan lagu-lagu hiburan yang sudah aku siapkan untuk kamu teman berdua di sepanjang hari ini teman berdua ya. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Oke, teman berdua, untuk di pagi ini dengan lagu-lagu hiburan sudah aku siapkan untuk kamu. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik, kembali lagi bersama aku Aran Kasma.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ada.
1: Kakak ada cikbul.
0: Apalagi tuh cikbul?
1: Ciki ngebul. Kakak ngegarusin.
0: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita mana ada cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di cikbul tahu?
0: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
1: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin.

0: pingsan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Fudge. Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat. Termasuk jika terjadi

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

Teman berdua, teman terbaik kamu lagi orang aku cukup sampai di sini dan selanjutnya teman berdua kita akan dengarkan kepada azan mendadak pasal salat fardu maghrib untuk wilayah kota Ranai dan

0: semua berdoa terbaik kamu. Ya, kami berusaha mengucapkan selamat menunaikan kepada sholat pada maghrib bagi menjalankan dan semua berdoa. Utusan Insya Allah mantan kita pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu jazz musik untuk kamu.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: bagaimana. Mau berdua teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Rangga Semaya untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua di sepanjang malam ini. Baiklah teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada malam ini, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Perdua teman terbaik kamu, dan lagu-lagu yang sudah aku siapkan semoga bisa menemani dan juga menghibur teman Perdua. Oke, teman Perdua, tetaplah di Perdua teman terbaik kamu, yang sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu teman Perdua. Tetaplah di Perdua teman terbaik kamu.
1: Mata Air Pancasila.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi.

dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

105,9 FM Pro 2 RRI Ranai, tamu yang terbaik kamu. Selamat malam Tom Pro 2 semua dimanapun berada. Apa kabar malam ini Tom Pro 2? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, Tom Pro 2 malam hari ini bareng sama aku Fair Fernanda bakal temenin kamu Tom Pro 2 di Jaga Malam mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Seperti biasa, bakal ada lagu-lagu seru buat nemenin kamu malam hari ini. Juga ada info hiburan ya buat Tom Pro 2 yang lagi santai di malam Sabtu ini Tom Pro 2. Tapi mungkin kita agak berkurang ya orang-orang di jalanan malam hari ini karena suasananya dingin. Mungkin ada beberapa lokasi yang masih ada gerimis ya, atau hujan-hujan ringan seperti itu, karena seharian ini lumayan intens nih hujannya. Jadi berasa dingin ya di luaran Tom Pro 2. Kalau enggak sih ya di jalanan itu kalau malam Sabtu sama malam Minggu itu rame banget, padat luar biasa. Apalagi di jalan dekat Pantai Piwang ya, sentralnya kita di situ. Oke, hati-hati aja di jalan buat Tom Pro 2, jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya. Kalau enggak memungkinkan untuk bawa payung, maksudnya bawa jas hujan. Karena emang ya kita enggak tahu tiba-tiba hujan lagi di jalan ya kan, nanti jadinya kejebak hujan, enggak bisa pulang gitu ya. Oke, Tom Pro 2 yang mungkin mau request lagu juga bisa. Mau dengerin lagu apa malam ini Tom Pro 2? Chat aja kita di WhatsApp Pro 2 RRI Ranai, nanti aku puterin ya. Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Ting Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling Ling. Tidak ada yang lain.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Kode teman terbaik kamu Tompro 2. Baru aja kita dengerin lagu Bila Rasaku Tertatih ya, yang dipopulerkan oleh Ifni. Lagu ini tuh dirilisnya di Januari 2016 lalu ya Tompro 2. Dan lagu ini merupakan aransemen atau adaptasi dari lagu populer milik Chris Patti yang berjudul Bila Rasaku Ini Rasamu. Nah, jadi ini tuh salah satu lagu galau nyerang Indonesia pada zamannya ya. Jadi buat Tompro 2 yang lagi nyari top list lagu buat didengerin malam-malam ya, lagi santai sendirian atau lagi pengen merenung, mengenang seseorang atau mengenang kejadian-kejadian masa lalu, boleh banget ini salah satu lagunya ya. Nah, karena lagu ini memiliki makna atau menceritakan tentang ya pedihnya rasa cinta yang dikhianati dan ketidakberdayaan seseorang untuk melupakan sang mantan kekasih ya. Jadi makna utama itu Tompro 2 ya kayak tentang patah hati, perjuangan melupakan, gitu-gitulah ya Tompro 2. Oke, Tompro 2 abis ini masih ada lagu-lagu galau lainnya tentunya buat kamu. Apalagi ini lagi hujan-hujan ya, abis hujan dengerin lagu galau jangan lupa Indominya ya. Oke, Tompro 2 abis ini jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Masih di Pro2, teman terbaik kamu, tahun Pro2. Sudah pukul 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat ini karena hari ini udah malam Sabtu, tahun Pro2 kita sudah berada di zona weekend ya. Besok dan lusa tahun Pro2 aku mau kasih kamu nih rekomendasi film yang seru banget buat ditonton akhir pekan ini ya. Jadi Tom Pro 2 rekomendasi film akhir pekan 29 sampai 31 Mei 2026 akan diisi berbagai jenis film, mulai dari kisah menyentuh, horor hingga petualangan penuh komedi. Nah, jadi Tom Pro 2 pekan ini ada Children of Heaven di tahun 2026 karya Hanung Bramantyo yang bakal tayang di bioskop. Nah, film ini tuh merupakan adaptasi film Iron No Man Oscar bertajuk sama. Selain itu, ada juga film horor menegangkan bertajuk Passenger. Nah, jadi teman Pro 2, berikut ini rekomendasi film akhir pekan. Langsung aja, pertama tadi udah aku bilang ada Children of Heaven, kemudian ada juga Passenger ya. Nah, selanjutnya ada Mobile Suit Gundam Headway The Sorcery of Nymkir. Nah, teman Pro 2, ini tuh ya lumayan sulit ya nyebutinnya, panjang juga. Nah, singkat ceritanya, ceritanya mengikuti Headway Noah ini, pemimpin gerakan perlawanan anti federasi atau disingkat dengan WFT. Nah, saat ini melancarkan konflik militer yang sengit melawan federasi bumi yang menindas sambil bergulat dengan hubungannya yang penuh konflik dengan gigi Andalusia yang penuh teka-teki. Film ini tuh untuk remaja 13 plus ya, bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. Next ada film apa lagi? Ada Normal. Nah, Nathan Prodo ada Ulysses Rickardson, merupakan seorang sheriff sementara yang baru dipindah ke kota kecil bersalju bernama Normal. Dia berharap bisa menjalani hidup dengan tenang dan melupakan masa lalunya. Namun setelah sebuah perampokan bank, ya dia justru terjebak dalam konspirasi besar. Nah, film ini untuk dewasa ya, bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia juga. Kemudian ada Sekawan Limo 2 Gunung Klawi ya. 3 tahun sejak pendakian Gunung Mandiopuro, persahabatan 5 sekawan makin erat nih ketika mereka reuni di ulang tahunnya Angel. Mereka menyaksikan keluarga terancam jadi tumbal pesugihan. Nah, film ini untuk remaja 13 plus. Ini bisa disaksikan di bioskop seluruh Indonesia juga ya. Nah, itu aja teman Pro2, 5 rekomendasi film yang bakal bisa kita tonton di akhir pekan ya. Untuk teman-teman yang daerahnya ada bioskop tentunya ya. Kalau kita di Natuna nanti-nanti dulu nih. Oke, teman Pro2 kita dengerin lagu-lagu selanjutnya ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 22 lebih 5 menit ya, waktu Indonesia Barat. Nah, Tom Pro 2, long weekend alias libur panjang ini seringkali jadi momen yang paling ditunggu-tunggu pasangan ya. Tadi aku udah kasih rekomendasi film akhir pekan yang bisa kamu tonton. Itu bisa sama keluarga, sama pasangan, sama teman-teman juga ya, Tom Pro 2. Nah, kali ini kita ngebahasnya mengenai ide acara atau ide kencan lah ya saat long weekend, supaya hubungan kamu sama pasangan kamu tuh gak gitu-gitu aja, alias gak boring nih, Tom Pro 2. Oke, jadi Tom Pro 2, banyak pasangan tanpa sadar terjebak dalam pola hubungan yang mungkin itu-itu aja ya. Pulang kerja, makan malam, nonton TV, lalu tidur. Nah, rutinitas kayak gini memang terasa nyaman, tapi kalau berlangsung terus-menerus tanpa variasi, hubungannya bisa kehilangan percikan hangatnya nih, Tom Pro 2 ya. Oke, nah jadi psikolog klinis Sabrina Romanov mengatakan bahwa pasangan perlu menikmati dan menghargai hal-hal positif dalam hubungan mereka. Menurut dia, momen kebersamaan dapat membantu memperkuat ikatan emosional sekaligus membangun rasa syukur terhadap pasangan. Nah, karena itu Tom Pro 2, long weekend ini bisa dimanfaatkan bukan cuma untuk istirahat, tapi juga menciptakan pengalaman baru bersama orang tersayang ya. Jadi gak harus mewah atau mahal, aktivitas sederhana pun bisa bikin hubungan terasa lebih segar. Ya, pertama nih rekomendasinya atau idenya ya, kita lansir dari Very Well Mind. Oke, pertama menjelajahi taman atau tempat wisata alam terdekat. Nah, jadi menghabiskan waktu di alam terbuka bisa ngebantu melepas penat sekaligus mempererat hubungan ya. Nah, kamu dan pasangan bisa mengunjungi taman kota, barangkali hutan pinus, danau atau tempat camping yang gak terlalu jauh dari rumah. Berjalan santai atau sambil menikmati udara segar juga memberi ruang untuk ngobrol lebih banyak tanpa gangguan notifikasi atau pekerjaan ya. Nah, kalau pengen lebih seru, coba juga hiking. Nah, hiking ringan aja atau piknik sederhana sambil menikmati matahari sore ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nomor 2 adalah olahraga bersama. Jadi long weekend ini juga bisa jadi waktu tepat untuk memulai gaya hidup sehat bersama pasangan. Gak perlu langsung olahraga yang berat, cukup jalan pagi, yoga, atau bersepeda, atau mengikuti kelas olahraga bersama ya. Nah, berolahraga bersama diketahui dapat meningkatkan mood sekaligus memperkuat kedekatan emosional. Aktivitas fisik juga membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik ya. Selain sehat, aktivitas ini juga jadi cara baru nih untuk menikmati quality time. Ketiga nih Tom Pro 2 adalah memasak menu spesial bersama. Nah, daripada makan di luar terus ya, sesekali coba deh habisin waktu di dapur bareng pasangan kamu. Pilih resep yang belum pernah dicoba, lalu masak sambil berbagi tugas. Nah, aktivitas sederhana kayak gini seperti memotong bahan, mencicipi masakan, atau menata meja makan itu bisa menghadirkan momen hangat yang jarang disadari. Nah, agar terasa lebih romantis, matikan televisi dan nikmati makan malam cuman berdua ya. Oke, ini dulu ya Tom Pro 2, nanti aku bakal sambung lagi setelah lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan informasi yang tadi ya, aku mau lanjutin mengenai ide menghabiskan waktu long weekend ya, supaya hubungan tidak membosankan. Nah, pertama tadi menjelajahi taman atau tempat wisata alam terdekat, kemudian olahraga bareng, kemudian masak menu spesial bareng. Nah, selanjutnya nih Tempro 2, yaitu menata ulang rumah ya. Jadi long weekend ini sering dimanfaatkan untuk beberes rumah, namun aktivitas ini bisa terasa menyenangkan kalau dilakukan sama pasangan, benar nggak? Nah, coba pilih salah satu sudut rumah yang pengen diubah suasananya. Misalnya, ganti dekorasi kamar, merapikan dapur, atau membuat area santai kecil di balkon rumah. Ya, selain rumah terasa lebih nyaman, kamu sama pasangan kamu juga bisa belajar bekerja sama dan berdiskusi soal kebutuhan bersama ya. Kelima, yaitu main game bareng. Nah, main game bareng bisa jadi cara sederhana untuk menghilangkan stres. Nggak harus video game, kamu juga bisa coba board game, kartu, puzzle, atau permainan sederhana lainnya ya. Nah, jadi momen saling menggoda, tertawa, hingga adu kompetitif kecil justru bisa bikin hubungan terasa lebih hidup ya, Tom Pro 2. Nah, kadang nih kebahagiaan dalam hubungan itu muncul dari hal-hal receh yang dilakukan bersama ya. Keenam, dance date di rumah, widih. Jadi mungkin gak sempat pergi ke tempat hiburan ya, bikin aja nih suasana kencan sendiri di rumah. Kayak putar playlist favorit, redupin lampu kamar, lalu ajak pasangan dansa ya. Dansa-dansa sederhana di ruang tamu ataupun di dapur. Nah, aktivitas ini mungkin terdengar sepele, tapi justru bisa menciptakan momen romantis yang sulit dilupakan nih Tom Pro 2. Ini gak perlu jago nari, yang penting nikmatin suasana bersama aja ya. Nah, kemudian juga bisa maraton film tanpa gangguan gadget. Nonton film memang biasa aja sih, tapi kalau long weekend coba deh buat aturan kecil, kayak gak usah main ponsel selama film berlangsung. Nah, pilih serial atau film favorit, siapin cemilan, lalu nikmati waktu santai sambil bersandar dan berbincang. Nah, setelah film selesai ya, kebersamaan kecil kayak gini tuh seringkali lebih berarti dibanding sekedar pergi ke tempat mahal, Tom Pro 2. Dan pilihan yang terakhir atau ide terakhir yaitu staycation singkat ya. Nah, jadi kalau punya waktu dan budget lebih, staycation bisa jadi pilihan menarik juga ya buat libur panjang. Tom Pro 2 nggak perlu jauh-jauh keluar kota, hotel atau penginapan di area sekitar pun bisa memberi suasana baru. Perubahan suasana membantu pasangan keluar dari rutinitas harian dan menikmati waktu bersama dengan lebih fokus ya. Oke, itu aja Tom Pro 2, ide kencan bareng pasangan untuk long weekend kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kamu membangun chemistry di rumah tangga kamu ya, khususnya untuk pasangan halal sih kalau kata aku. Tom Pro 2, informasi ini aku akses dari cnnindonesia.com.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Tom Pro 2, baru aja kita dengerin ada titik-titik di ujung doa, lagunya Sal Priadi. Tom Pro 2 yang masuk list lagu galau ya, Tom Pro 2. Ini tuh lebih ke tentang kehilangan, merindukan seseorang yang udah tiada gitu ya. Oke, Tom Pro 2, bentar lagi pukul 23 atau tepat jam 11 malam. Selama sejam kedepannya kita bakal jazz musik aja ya. Aku siapin lagu-lagu untuk mengantarkan kamu tidur malam hari ini ya. Oke, selamat istirahat Tom Pro 2. Semoga besok pagi bangun dengan keadaan yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih segar ya. Segala planning atau rencana kita di akhir pekan ini dilancarkan ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
3: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau enggak? Yuk.
5: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: di Istana Élysée, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia

0: harus belajar bahasa Prancis.
1: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
2: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
1: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
2: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
1: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI menyatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut BI, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang, dan BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
3: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 edisi kali ini, di mana pada Sabtu 30 Mei 2026, mengangkat tema pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, serta akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Ya, belakangan ini ramai dugaan praktik fabrikasi riset oleh sejumlah WNI di Forum Ilmiah Internasional ISPPD 2026 di Copenhagen, Denmark. Di mana pemalsuan riset ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD 2026. ISPPD sendiri merupakan sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Copenhagen, Denmark. Modusnya, salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan name tag. Bukan hanya itu saja, risetnya pun ini dinilai palsu. Dibuat dengan AI atau kecerdasan buatan, datanya palsu, gambar dan juga tulisannya. Padahal risetnya ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Hal ini terungkap setelah lokasi riset tidak masuk akal, seperti Peruvian Andes, dataran tinggi Ethiopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, dan beberapa negara lainnya. Bahkan afiliasi organisasinya pun palsu. Hal ini terungkap setelah dicari di internet, tidak ditemukan satupun afiliasi organisasi. Dengan cara ini, pelaku mendapatkan dana travel grant yang membuat mereka bisa keluar negeri secara gratis, alias bisa jalan-jalan secara gratis. Hal ini tentunya akan berdampak kepada krisis kepercayaan global terhadap peneliti di Indonesia, pengetatan dan pemblokiran dana hibah atau travel grant, rusaknya kredibilitas dan reputasi pendidikan nasional, serta demotivasi iklim akademik dalam negeri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan melalui WA kami, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Andra and the Backbone, Klise.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Jadi Kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kurniawan Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: 6. Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Fabrikasi riset IKN Internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas YRC, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, Fabrikasi riset IKN Internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
2: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Ya, cuma ya, sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
1: Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real, atau hasil karangan ini, Prof?
2: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset.
1: Oh.
2: Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
1: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
2: Sangat prosesnya panjang, justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya, apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
1: Artinya,
2: kalau sudah dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
1: Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya.
2: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
2: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
1: Jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof, ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan. Itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa, taruhlah, Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu, Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
2: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan. Sudah melewati fase itu. Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya, begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya. Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini, begitu, Bill Gates, segala macam. Itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
1: kebutuhannya.
2: Perhatian ya, kebutuhan. Okay. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar, kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
1: Bukan tidak mungkin, Prof. Berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof. Ya?
2: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Mm-hmm. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo nih sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini. Itu kan belum ada vaksinnya. Nah, sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Okay. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
1: besar tadi. Oke. Okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof. Ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
2: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. Satu, level universitas, oke? Okay? Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
1: Iya.
2: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja. Mm-hmm. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dan begitu ya. Yeah, nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Dari situasinya udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti. Benar apa enggak benar. Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
1: sesuatu hal yang
2: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung, kedua memang bidang ilmunya di situ, gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi, gitu.
1: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa ini, Prof?
2: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Oh, ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik tidak dalam departemen. Biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sesudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur penelitian misalnya. Sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi dari orang luar begitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
1: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
2: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
1: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu pemalsuan riset di kancah internasional atau fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Silakan layanan telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, sudah ada satu pendengar, langsung saja kita sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, apa kabar nih di Pasuruan?
1: Alhamdulillah. Ini cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang ini dibilang musim kemarau tapi terus hujan, dibilang hujan tapi kalau siang itu panasnya minta ampun.
0: Kebolak-balik ya.
1: Iya.
0: Pak Soleh, silakan menanggapi tema kita di hari ini, Pak.
1: Iya, ini kok bisa ya Mas? Kok kayak gitu ya, di sampai di keperguruan tinggi ya Mas itu kayaknya ya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Ini bisa lolos nih, bahkan sampai ke internasional juga nih, Mas Soleh.
1: Nah, makanya itu, Mas. Itu gimana ya, kalau sekarang aja kalau kayak gitu, Mas. Itu pemerintah harus bertindak tegas, Mas, untuk menghadapi hal ini, Mas. Karena ya memang semua itu serba digital. Oke lah, kalau mau serba digital. Ya, sekarang kan ada AI, ada segala macam. Tapi itu, mbok ya, oh, jangan disalahgunakan yang aneh-aneh gitu loh.
0: Nah, itu untuk dia. Sebenarnya pemakaian... Iya, pemakaian AI pun harus ada etikanya juga, Pak Soleh.
1: Iya, harus ada etikanya. Lah sekarang, sekarang contohnya aja kayak sekarang itu ada loh, Mas. Kayak misalnya gini, saya tidak bisa mengerti tentang bahasa Arab full ya. Mungkin kalau di pesantren mungkin hanya bahasa Al-Quran. Sekarang diterjemahkan AI bisa loh, Mas. Contoh ya, misalnya, misalnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? AI bisa ngomong ke kita. Walaupun saya dalam keadaan tunanetra sekarang, itu ya memang sangat membantu sih. Tapi kalau yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau ini dilakukan dengan kemauannya dia supaya gimana ya, itu kan ya sangat bahaya juga. Jadi tolonglah kepada pihak yang berwenang, karena saya orang awam nggak ngerti ya tentang teknologi. Ini bagaimana solusinya gitu loh menurut pemerintah supaya tidak ada pemalsuan dalam hal ini gitu loh, Mas.
0: Gitu. Baik.
1: Oke, terima kasih Bung Wisnu atas waktunya.
0: Baik, ya. Terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan ini terancam nih pendengar. Di mana ini ada kasus beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di apa namanya konferensi ilmiah ISPPD 2026, di mana konferensi ilmiah ini adalah konferensi yang bergengsi ya untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakannya di Denmark, Copenhagen. Nah, modusnya adalah pelaku ini bergonta-ganti identitas untuk mempresentasikan hasil dari risetnya tersebut. Bukan hanya itu saja, risetnya pun dinilai palsu. Dibuat dengan AI, datanya palsu, gambar palsu, tulisannya pun juga. Padahal sebenarnya risetnya ini tidak pernah ada. Nah, seperti yang dipertanyakan Pak Soleh tadi, kenapa ini bisa lolos? Ya, kenapa ini bisa lolos? Karena sebenarnya dari pihak panitia pun, kalau kan ini pesertanya banyak sekali ya, dari internasional bahkan, pastinya banyak sekali, sehingga untuk seleksinya pun setahu saya ini biasanya hanya melewati seleksi pembacaan abstrak aja. Jadi secara garis besar aja penelitiannya ini, riset ini tentang apa, nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu sebagai abstrak saja yang dilihat, bukan secara detail kayak tempatnya di mana, caranya bagaimana, teknik penelitiannya bagaimana, dan segala macamnya itu belum bisa dilihat terlebih dahulu karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya peserta yang ikut hadir dalam konferensi tersebut. Dan tentunya karena adanya pemalsuan riset ini, nama Indonesia ini terancam jelek nih di dunia riset internasional nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita sapa Ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat malam, Pak Ojak.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, selamat malam, Pak Ojak. Silakan, Pak Ojak, menanggapi tema kita.
2: Terima kasih ya kesempatan diberikan ya.
0: Ya.
2: Oh, saya kira gawat ini kalau hasil riset dipalsukan ini.
0: Kenapa tuh, Pak Ojak, gawatnya nih?
2: Ya, seandainya misalnya obat-obatan lah kan dipalsukan kan?
0: Iya.
2: Obat dipalsukan sudah gawat. Kan udah aturannya menyembuhkan malah menjadi tambah parah ya kan?
0: Aduh, iya juga tuh. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan hal yang sangat penting ya seperti kesehatan ya, Pak Ojak ya.
2: Iya. Nah, lalu tujuan pendidikannya itu kan untuk lebih baik kan? Penelitian itu dilaksanakan kan supaya untuk menemukan hal-hal yang lebih baik. Kalau sempat dipalsukan hasil penelitiannya kan berbahaya sekali kan? Tujuan pendidikan kan supaya orang lebih bagus ya kan?
0: Iya, betul sekali.
2: Sebenarnya itu udah, wah, pokoknya udah parah sekali lah itu.
0: Apalagi gimana nih tapi menurut Pak Ojak, apa yang harus dilakukan supaya apa ya, anak-anak generasi muda sekarang bagi pihak kampus juga nih supaya hal ini bisa terhindar nih mungkin Pak Ojak. Ada ide enggak tuh?
2: Ya sebenarnya harus kejujuran yang kita nampak itu sejak gede ini kejujuran. Walaupun kita misalnya ada dapat risiko ya harus tetap kejujuran ya kan. Jangan kena ingin nilai bagus kita menyontek. Itu kan sudah, berarti kan sudah ingin penipu dia itu kan.
0: Iya.
2: Koruptor-koruptor itu kan calon-calon dari apa dulu tuh? Mungkin ujian tuh menyontek itu.
0: Iya. Dari hal kecil ya.
2: Jadi sebenarnya pendidikan itu harus dijaga jujur. Jangan karena ingin nilai bagus, jangan contek atau dikasih sama gurunya uang suap kan udah salah kan?
0: Iya. Oke. Ada lagi Pak Ojak mungkin?
2: Nah itulah intinya kejujuran itu yang penting.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Ojak di Gunung Sitoli. Ya, kejujuran harus ditanamkan mulai sejak dini, apalagi berkaitan dengan penelitian, riset dan segala macamnya. Karena ini berkaitan dengan masyarakat yang sangat luas ya. Manfaatnya bisa dirasakan nih. Kalau semisal palsu, risetnya abal-abal, ya seperti yang dibicarakan Pak Soleh tadi ya, bisa bahaya nih. Baik, kita langsung beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum Tuan Tiga, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Apa kabar nih di Sibolga, Pak Matauli?
3: Panas dari siang sampai ini.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Matauli.
3: Pemalsuan riset di kancah internasional.
0: Iya.
3: Kualitas pendidikan kita terancam gitu ya. Di bagian mananya kita terancam? Apakah kita terancam misalnya apa ya, menjadi negara yang memang ya untuk apa namanya ya, untuk kampus-kampus negeri atau badan riset kita ini yang nggak udah mah nggak usah investasi ke sana, riset perguruan tingginya aja, BRIN-nya aja rendah, rekayasa palsu gitu, udah nggak usah investasi ke sana lah, karena tolak ukurnya pengusaha itu kan riset ya.
0: Iya, ini ya, berkaitan dengan nama ya, Indonesia juga, wajah negara juga kan.
3: Iya, makanya yang membuat sendiri negara sendiri lebih fokus ke MBG, sementara untuk riset otaknya nggak dibenahi. Saya seakan kita malu begini, apalagi LPDP nih. Saya nggak tahu juga kualitas manusia LPDP kita juga kualitas palsu apa enggak ya. Karena udah dibangga-banggain nih, apa namanya, tukar pelajar ke Oxford, kemana-mana. Apakah nanti itu akan berhenti? Atau yang kedua nih pengaruhnya, kalau udah dia dapat gelar kemana, itu gelarnya dipertanyakan enggak ya? Secara badan internasional riset gitu.
0: Iya.
3: Nah, udah enggak, itu yang enggak benar tuh. Profesornya itu dari luar ini ternyata setelah diselidiki secara barcode riset gitu, lebih banyak apanya, plagiatnya gitu misalkan. Saya belum dapat datang Bung Wisnu ya. Kita dalam hal pemalsuan plagiat seperti ini di ranking berapa sih gitu ya?
0: Nggak tahu kita, Pak. Iya, karena ini memang juga bisa aja fenomena gunung es, Pak Matauli.
3: Iya, tapi sudah fenomena gunung es ditutup-tutupi pula gitu kan, bukan makin dibenahi. Di kancah internasional loh, itu ada UNESCO ya, badan PBB di bidang pendidikan. Jadi memang apa ya, makin menunjukkan rasa tidak apa, kita respect negara lain lagi ke kita gitu. Jadi apapun katanya, kalau misalnya UGM, ITS dan semua-semua itu kalikan ke nol gitu jadi akhirnya.
0: Yeah.
3: Karena memang kan kita kan harus di ranking secara internasional, nggak bikin diri kita sendiri menilai diri kita kan, dengan menggunakan BPS lah, statistik dalam negeri gitu loh. Makin menunjukkan ini kekerdilan kita di negara, di kancah internasional. Jadi apapun ceritanya, mau yang mau Pak Prabowo lawatan ke Prancis, negara di dunia ketawa. Wah, boro-boro apa warawiri ke negara kami Eropa, wong kalian aja nggak berbandar kancah internasional.
0: Okay.
3: Merasa nggak mereka sudah terancam, sudah berada di darurat gitu. Kalau memang darurat, udah pikirin lagi nih kualitas apa namanya perkampusan kita, mau negeri, mau swasta. APBN 20% harus digaranti sama negara. Kalau memang masih MBG, mas, saya pikir MBG nggak perlu di ranking tuh sama kancah internasional.
0: Gitu yeah. Loh, baik, itu. Pak Mantauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Mantauli di Sibolga langsung kita beralih ya ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Selamat dini hari, Mas Wisnu.
0: Iya, yeah, selamat dini hari Pak Pandu. Silakan Pak Pandu.
4: Ya, ini kalau pengetahuan sementara saya ya, ini kan kasus di Vancouver, di
0: Denmark. Betul, ya. Di Denmark.
4: Ya, tapi kayaknya sepertinya ini pemalsuan data ya, bukan belum riset kan?
0: Iya, pemalsuan data.
4: Ya, berarti kan dia belum riset ini kan? Nah, tapi kalau dalam ilmu pengetahuan ini kan kita harus jujur ya. Nggak boleh ada kepalsuan sekecil apapun, ya kan?
0: Ya, harusnya gitu normalnya, Pak.
4: Ya, harus dihindari kejujuran intelektual kan gitu ya. Karena menyangkut ilmu pengetahuan. Jadi kalau ini benar, tapi apa keliru Mas judul ini apa? Belum riset kan, hanya memasukkan data kan.
0: Iya, Pak Pandu, iya.
4: Ya, agar mereka dapat dana untuk penelitiannya.
0: Betul sekali. Ya. Untuk dana untuk jalan-jalan sih sebenarnya, untuk pergi aja ke sana gitu.
4: Ya, ya tapi kan ya belum risetnya kan. Nah, jadi baru itu pengertian saya itu.
0: Itu
4: tapi
0: dibuat memang, oleh AI semua itu.
4: Ya, AI semua bisa aja ya. Ini harus hati-hati nih, apa namanya, harus waspada lagi, dan praktisi pendidikan harus mencari solusi ini tentang kemajuan AI ini kan, AI dola apalagi itu. Yang nggak ada jadi ada kan gitu, gitu ya.
0: Iya. Harus ada etikanya juga pemakaian AI.
4: Akan ada juga etika dunia maya ya, kan gitu. Balaslah walau hanya dengan satu kata kan gitu dalam akun-akun itu kan.
0: Iya.
4: Pengiriman apa balasan dengan stiker itu adalah nilai yang serendah-rendahnya. Jadi harus satu kata minimal itu etika, etika dunia maya. Oke, Mas.
0: Oke. Ya. Baik.
4: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih, Pak Pandu. Selamat dini hari.
4: Ya, Mas Sam.
0: Ya, dari Pak Pandu ya, di sesi pertama Kopi Pro 3 dini hari ini. Nanti bagi Anda yang belum tersampaikan pendapatnya, bisa kita lanjutkan di sesi kedua dalam komentar dan opini. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu menuju Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan, TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal dan penindakan hukum tetap dilakukan oleh Polri. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan

0: Prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi militer selain perang yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoaks dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Luki Setiawan.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
2: Kepitumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinsa Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
2: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
3: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
2: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through Kintan, Young has saved it and it's gone in! Kintan will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi. Dan apa tujuannya? Nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam Mas Rudi.
3: Iya. Ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi, ya, kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
3: Iya, iya. Dua sisi.
4: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari, responnya cukup masif ya. Artinya, publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang, dari si terduganya ini, si terduganya. Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi. Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh
3: bohong.
4: Nggak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis-menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya. Mulai dari skala kecil ya, pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudi. Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya, sebaik mungkin gitu.
3: Sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual, dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ, menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
4: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi, jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudi, adalah apa ya istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya. Apa kesohor itu?
3: Populer.
4: Pengen populer. Populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu. Bukan lagi lokal ya, di Indonesia begitu. Pengen kesohor. Dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudi. Bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
3: Mencari jalan pintas tadi itu ya?
4: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia, mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
3: Iya. Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu Pak?
4: Iya, Mas Rudi. Jadi di sisi lain, ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
3: Review
4: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudi prosesnya itu begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul.
3: Betul.
4: Dan abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi Mas Rudi bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
3: mengkurasi sekian banyak ya.
4: Iya kan banyak konferensi itu pesertanya gitu dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya, yang berlebihan itu tidak seharusnya.
3: Bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Menurut Anda gimana itu?
4: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudi, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudi, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. Etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti. Apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi uang, demi jalan-jalan, demi kesohor gitu ya. Kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya Mas Rudi.
3: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa ditrack dari sana ya? Bisa seperti itu?
4: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini, jam terbangnya tinggi. Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
3: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri, yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
4: Iya, jadi gini, ada teori itu Mas Rudi, teori supply and demand ya. Supply and demand, jadi gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, ya sebelum ujian disertasi. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor, Nah, itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional.
3: Iya. Iya.
4: Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator si Oke,
3: yeah.
4: Tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudi ghostwriter.
3: Ghostwriter, oke. Okay.
4: Ghostwriter,
3: yeah.
4: Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
3: Yeah. Gitu. Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
4: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi.
3: Iya, iya.
4: Diutamakan Mas.
3: Oke.
4: Okay. Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia.
3: Gitu.
4: Tapi masalahnya yang terjadi, tidak izin dulu, Mas Rudi. Ada kasus tidak izin.
3: Yeah,
4: misalnya,
3: Mas
4: Rudi jadi dosen di China.
3: Yeah.
4: Mas Rudi, saya masukkan namanya, saya penulis.
3: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
4: Nah, Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak, kemudian Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
3: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak Jeje.
4: Betul,
3: ya?
4: Itu yang terjadi, meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya, atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
3: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada, dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini Pak, menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali Pak syaratnya?
4: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3: Iya.
4: Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar.
3: Iya. Iya.
4: Nah, dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat gitu.
3: Okay.
4: Berat. Di samping, tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti gitu. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan, apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau memilih peneliti fokus sebagai researcher, bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudi. Dan kalau di Amerika, ini hal ini sudah lama Mas Rudi, bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
3: bisa.
4: Kalau super
3: superman. Iya. Terakhir Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih Pak, gimana?
4: Ya menarik ya Mas Rudi. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya, tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu.
3: Yeah.
4: Nah, langkah UNY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang? Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi
3: pendidik, pengajar,
5: di pendidik,
3: iya. Dia
5: pengajar,
3: bukan researcher,
5: gitu. Iya.
4: Bukan researcher, karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level yeah. global, internasional, yeah. itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya yeah. termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudy, mm-hmm. kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat yeah. dana. Bisa yeah. jadi, meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan yeah. hari ini, karena dosen tidak serta-merta, tidak Baik. Otomatis dapat dana hibah.
3: Baik, ya. Yeah. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu nanti ya. Dosen-dosen, peneliti-peneliti itu dua jalur yang sangat berbeda. Tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik Pak JJ.
4: Betul,
3: iya. Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudy.
3: Iya. Pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejan Muswa.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana pada dini hari ini kita masih membahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional. Integritas pendidikan semakin terancam. Kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa berkomentar dan juga beropini. Ya, ini ada tiga pelaku utama ya dari pemalsuan riset di Denmark ini. Yang pertama ada yang namanya Prihantini, lalu yang kedua Rivaldi Fajar, dan yang ketiga Rini Winarti. Dimana ini mendapatkan masalah ini mendapatkan tanggapan juga dari pemerintah ya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, ini sudah turun tangan melakukan investigasi mendalam. Meskipun pelaku yang teridentifikasi ini dipastikan bukan dosen aktif, kementerian pun tetap menekankan pentingnya komite etik untuk menjaga marwah pendidikan dan riset nasional. Selain itu, sikap institusi yang terseret ini ada ITB, angkat bicara mengenai dugaan manipulasi riset dalam konferensi internasional yang melibatkan salah satu alumnus program magisternya, yaitu Prihantini. Dan ITB ini menegaskan bahwasanya tindakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab hukum pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas akademik institusi. ITB memandang bahwa tindakan saudari Prihantini ini merupakan tindakan hukum sebagai seorang individu ya. Dan jika ke depan terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, ITB pun sangat menghormati upaya hukum yang berjalan. Selain itu, pihak UNY juga buka suara karena dugaan keterlibatan alumni dalam pemalsuan riset di Denmark ini. Salah satu namanya yang dibicarakan di media sosial yaitu Rivaldi Fajar dan juga Prihantini, di mana Prihantini ini dulunya juga alumnus dari UNY dan program magisternya alumnus ITB ya pendengar. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro mengatakan pihaknya menemukan dua nama tersebut dalam basis data alumni, namun ia belum bisa memastikan bahwasanya keduanya adalah benar alumni UNY. Ya, ini masih dalam proses ya untuk mengetahui kebenarannya, apakah ini memang benar-benar alumni UNY ataupun tidak. Dan kalaupun semisal keduanya terbukti merupakan alumni yang terlibat nih dalam dugaan pemalsuan riset ini, pihak UNY akan berdiskusi terkait sanksi atau langkah etik yang akan diberikan juga. Bagaimana nih menurut pendapat Anda? Juga Anda bisa silakan berkomentar di line telepon kami ya yang sudah dibuka. Kita sudah ada satu pendengar, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
1: Selamat malam, Pak. Selamat dini hari ya.
0: Oh iya, selamat dini hari Pak Cipto. Apa kabar nih Pak Cipto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Pak Cipto silakan nih menanggapi hal ini Pak.
1: Waduh, sangat prihatin sekali ya. Tingkatannya kan sudah tinggi di luar negeri lagi.
0: Iya nih.
1: Tapi bisa ini ya, apa itu menggunakan ini AI.
0: Sebenarnya AI pun apa ya, bisa bermata dua ya, bisa dipakai untuk kebaikan dan juga hal seperti ini.
1: Iya. Itu harus dikasih sanksi lah, malu-maluin lagi orang Indonesia itu. Iya.
0: Apalagi apa risetnya ini terkait dengan kedokteran ya, kesehatan nih Pak Cipto, ini berbahaya sekali. Iya. Kalau semisal ini pun apa namanya dipublikasikan ke seluruh dunia dan dipraktekkan juga nih risetnya, kan bahaya juga nih.
1: Bikin malu pemerintah Indonesia juga lah kalau gitu. Sanksinya harus berat itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja.
0: Oke, okay, baik ya. Pak Cipto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto di Pandeglang. Ya, silakan bagi Anda, masih ada waktu ya pendengar ya, di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3998-88.

0: dan ini dianggap juga sebagai fenomena gunung es ya. Kasus yang terdeteksi dan dilaporkan ke media umumnya hanyalah puncak kecil yang terlihat di permukaan, sementara praktik kecurangan akademik yang tidak terdeteksi atau sengaja ditutupi di bawah permukaan diduga jauh lebih besar. Kenapa hal ini bisa dianggap fenomena gunung es? Karena banyak faktor ya, pendengar ya. Karena tekanan regulasi dan beban publikasi. Sistem kejar tayang jurnal nih, biasanya dosen dan mahasiswa khususnya pasca sarjana ya, ini untuk mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus demi kenaikan pangkat atau kelulusan menciptakan tekanan mental yang luar biasa nih. Jadi harus cepat-cepat ya untuk mengumpulkan risetnya. Selain itu juga maraknya joki akademik ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, ini banyak sekali joki-joki paper, joki-joki jurnal, joki-joki tesis, skripsi, disertasi dan segala macamnya, ini banyak sekali nih, dan ini subur di Indonesia nih pendengar. Dan tentunya sekarang ada yang namanya kecanggihan teknologi AI ya. Kemunculan AI ini mampu menyusun data-data fiktif, data-data palsu dari gambarnya, abstraknya, tulisannya sebagaimana dibuat sedemikian rupa untuk menjadi menarik sekali, bahkan di internasional ini, konferensi internasional ini bisa lolos karena abstraknya ini sangat menarik nih dibantu oleh AI. Tapi alhasil setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata ya palsu nih pendengar. Ya, baik, masih kami buka ya line telepon, tapi kita coba ke gatekeeper terlebih dahulu. Mungkin ada pesan WA ya yang sudah masuk. Ya, ke gatekeeper nih. Oke. Kita coba sapa Bung Sabil ya. Bung Sabil.
1: Halo Bung Wisnu, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bung Sabil. Gimana nih? Adakah yang sudah masuk di WA nih terkait tema kita dini hari ini?
1: Ya, ini ada beberapa yang masuk berkomentar di chat WhatsApp kita. Pertama ada Bu Rina ya di Bandung. Yang Bu Rina menurutnya pemalsuan riset ini sangat memprihatinkan, karena dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat lahirnya kejujuran dan integritas. Kalau demi mengejar nama besar di kancah internasional, orang sampai memanipulasi data penelitian, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Dan Bu Rina ini penasaran, apakah tekanan publikasi internasional memang sebesar itu sampai bisa membuat peneliti mengabaikan etika akademiknya? Kadang ada persyarat tertentu yang membuat mewajibkan ya peneliti untuk bisa mempublikasi jurnal baik secara nasional maupun internasional. Apakah tekanan itu yang membuat orang jadi
0: iya, sistem kejar tayang tadi ya Bung Sabil ya.
1: Ya. Dan kemudian ini Wisnu, ada lagi dari Pak Dedi di Palembang. Saya sebagai masyarakat awam jadi bingung dan khawatir, apakah penelitian yang selama ini dijadikan dasar kebijakan atau acuan publik benar dapat dipercaya? Kalau ada riset yang ternyata bisa dipalsukan, dampaknya bukan cuma untuk kampus, namun juga merugikan masyarakat luas.
0: Nah, itu dia tuh, bahkan masyarakat-masyarakat tuh jadi nggak percaya terhadap pendidikan kita atau riset-riset yang telah dilakukan kampus-kampus kita juga ya.
1: Dan ini terakhir ada dari Bu Putri di Makassar, Wisnu, yang menyebut bahwa fenomena ini menurutnya cukup menyedihkan karena pendidikan tinggi seharusnya menghasilkan ilmuwan yang jujur dan bertanggung jawab. Namun sekarang justru muncul kasus manipulasi data dan plagiarisme demi reputasi atau kenaikan jabatan. Apakah budaya kompetisi yang terlalu tinggi di dunia akademik ikut menjadi penyebab maraknya pemalsuan riset seperti ini? Ini jadi, ya betul, jadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak yang kemudian juga meragukan kapasitas peneliti. Padahal sejujurnya pasti sebetulnya sebagai peneliti mampu. Cuman kenapa harus dengan plagiarisme?
0: Ya, mungkin karena banyaknya tekanan tadi ya, sistem kerja kejar tayang harus mengumpulkan segini waktunya, tenggatnya dan segala macam tuh. Oke. Okay. Ada lagi Bung Sabil?
1: Ya, sekian Wisnu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih Bung Sabil dan semoga cepat sembuh ya. Baik. Oke, okay, pendengar. Oke, kita sudah ada pendengar lagi nih. Ada Pak Abdul Qadir di Jakarta. Kita langsung sapa saja ya. Pak Abdul Qadir, selamat malam.
2: Iya, selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat sehat ya.
0: Iya, sehat selalu Pak Qadir sendiri ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah, sehat, Bung Wisnu.
0: Iya, oke, okay, silakan Pak Abdul Qadir menanggapi hal ini, Pak.
2: Iya, jadi kalau pendapat saya, ya seharusnya ya pemerintah yang lebih jeli lah ya, karena ya, memang sekarang ini kita masih terkena dampaknya akibat dari apa namanya dari Suria, dari negara lain itu ke Indonesia, terutama di bidang perekonomian.
0: Iya.
2: Karena begini Bung Wisnu, semuanya khususnya di Jakarta, baik itu pedagang segala macam itu pada mengeluh, karena ya itu memang salah satu dampak ya, dampak dari ini. Terus kembali masalah apa namanya yang topik kita hari ini,
0: ya, pemalsuan riset nih.
2: Iya, masalah pemalsuan riset itu ya memang ya itu kembali kepada apa
0: diri sendiri atau gimana?
2: Iya, diri sendiri dan juga pemerintah juga harus lebih inilah, ya kan?
0: Iya.
2: Lebih tahulah bagaimana situasi sekarang dengan permasalahan yang sekarang. Terus langkah-langkah pemerintah sendiri apa yang akan dilakukan?
0: Iya.
2: Kan? Sehingga tidak akan terjadi seperti saat ini gitu, ya kan?
0: Iya.
2: Karena kalau istilahnya pemerintah tidak tanggap, ya lambat laun ya, ya seperti ini, ya berjalannya.
0: Iya, tapi menurut Pak Abdul Qadir dengan adanya AI ini, ya, gimana sih menurut Pak Abdul dengan pemanfaatan ini AI sebagai bantuan ya, bukan plek-plek gitu?
2: Iya. Ini terus kalau masalah bantuan ya, memang kadang-kadang agak serba susah Bung Wisnu, karena sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah apa menginstruksikan kepada bawahannya untuk misalnya memberikan kepada penerima yang benar-benar harus menerima kan, gitu kan, begitu. Tapi kenyataannya di lapangan yang kita lihat itu justru yang menerima bukan yang pemerintah instruksikan gitu. Dan jadi ya maaf ngomong istilahnya memang apa ya apa sifat atau watak misalnya itu ketua RT, lurah, camat segala macam ya susah kalau memang artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasannya sendiri, artinya pemerintah, pemerintah pusat misalnya, ini bantuan pemerintah pusat disalurkan ke pada pemerintah provinsi kepada masyarakatnya kan, gitu. Tetapi tidak tepat sasaran, ya kan sama aja halnya percuma gitu loh.
0: Iya.
2: Ini sedikit nih saya kasih gambaran kemarin yang ada yang dari Kementerian Sosial itu kalau nggak salah kan, yang sembako itu kan, saya sendiri melihat di sini khususnya di Kelurahan Sukapura, karena itu kan saya juga sempat kirim foto dan video kan di Pro 3 ini. Jadi memang saya lihat yang menerima itu apa ya, yang hasilnya yang sebetulnya tidak layak gitu. Kenapa orang yang harus menerima tapi tidak dapat jadi dikasih begitu?
0: Iya. Oke, okay. Tapi apa nih kaitannya dengan tadi yang saya pertanyakan tadi ya, dengan pemakaian AI ini Pak Qadir dalam riset ini loh maksudnya. Apakah emang bisa? Halo?
2: Iya, sebetulnya bisa. bisa. Ya cuman ya kembali kepada diri masing-masing kan.
0: Oke. Okay.
2: Bisa nggak itu diterima apa tidak? Kan begitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Ya bisa dipakai apa tidak?
0: Oke.
2: Okay. Bung Usin.
0: Kan? Oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, Pak Al-Kadir.
2: Terima kasih Bung Usin.
0: Baik, terima kasih.
2: Kalau saya terlalu buat dekan-dekan Pro 3.
0: Ya.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, terima kasih pendengar bagi yang sudah berinteraksi ya pada dini hari ini. Ya. Memang ya, apa namanya? Sebenarnya kalau kita ambil dari sisi positifnya, sebenarnya sih enggak ada ya sisi positifnya, cuma kalau kita mengada-ngada aja deh ya. Itu kita buat-buat deh. Ini sebenarnya bisa aja. Dengan adanya kasus ini bisa saja memicu evaluasi total sistem pengawasan riset nasional ya. Ini sebagai momentum

regulasi etika AI pendengar ya, dengan adanya kasus-kasus ini. Ya, kita berandai-andai aja nih. Ya, apa namanya? Ada sisi positifnya, itu seperti itu. Tapi pendengar ya, kalau ilmu pengetahuan ini dibangun atas data palsu, riset ini dibangun atas data palsu, maka yang runtuh, yang hancur itu sebenarnya bukan hanya reputasi individu saja ya, tapi juga kepercayaan terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dan ketika integritas ini hilang, maka gelar, publikasi, bahkan prestasi internasional bisa kehilangan makna. Dan nama Indonesia pun bisa saja jelek di mata dunia. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
2: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
3: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di

0: hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
1: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nah, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Soekarno

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pakar hukum cyber dan telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmond Makarim, menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan cyber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respons negara terhadap ancaman cyber. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
2: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makarim menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
2: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Sirijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operation Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
3: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan di dalamnya? Lalu, masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKSN ini terdaftar di mana ini?
2: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Iwa Kusuma Sumantri lahir pada 30 Mei 1899 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai politisi, pengacara, dan pejuang hak-hak buruh. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet pertama setelah kemerdekaan. Sejak muda, Iwa aktif dalam organisasi mahasiswa dan kemudian menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia juga mendirikan surat kabar Matahari Terbit yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak buruh. Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia pada 27 November 1971 di Jakarta.
2: Negar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari Miani terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi, terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro 3.
2: Mas Adit.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 3.
2: Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau?
4: kita tetap masuk Mbak Risti, sebagaimana Mbak Risti juga.
2: Gitu ya, jadi solidaritas iya, judulnya nih. Mas Adit, kalau bicara mengenai paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi? Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi, kenapa tidak yang lainnya?
4: Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada sebenarnya untuk semester dua ya, karena kuartal dua kan bulan depan sudah selesai, dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Artinya memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor transportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Ya sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di dua kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif berupa tarif ya PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target apa tahun ini begitu.
2: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan target tahun ini, apa sih targetnya, Mas Adit?
4: Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menerjitkan 5,4%
2: tahun
4: ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal yang dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun. Saat itu tidak ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu.
2: Okay.
4: Kemudian pada Lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat, dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru, dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu.
2: Baik, kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok?
4: Oke, memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah. Karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal, dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, peluang-peluang pertumbuhan, supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal, misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home. Itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini begitu, Mbak.
2: Oke. Nah, supaya tidak membingungkan di masyarakat, ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya.
4: Betul.
2: Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid?
4: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak memberikan bias di masyarakat begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu di katakanlah untuk stimulus ini ya, leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga Danantara karena menyangkut BUMN-BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi di juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi. Tentunya KL-KL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin gitu. Demikian Mbak Risti.
2: Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa?
4: Tambahan gimana maksudnya?
2: Iya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.
4: Jadi memang kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, sampaikan, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau mensosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mungkin ada niat-niat tertentu dengan kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum inilah upaya-upaya pemerintah, kita memberikan satu sosialisasi sejak awal kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat kan memang rentang kebijakan ini kan sebenarnya, kalau tarif misalnya, kalau kita lihat dari pengumuman kemarin kan baru berlaku sekitar minggu ke-2, minggu ke-3 Juni. Tapi ini belum masuk Juni, pemerintah sudah menyampaikan dengan harapan apa ini sudah diketahui oleh masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga operator-operator transportasi umum. Okay. Sehingga kebijakan ini bisa berjalan di lapangan dan secara baik, dan masyarakat bisa memahaminya secara lebih utuh, dan setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal tadi disinformasi di publik begitu.
2: Oke, Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat, atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif?
4: Ya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidak-tidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja, sampai dengan bulan-bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh Presiden gitu. Dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar gitu, sekitar 700.000 kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan secara apa banyak korban PHK, tentu ini hal yang apa namanya menjadi solusi, tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar, baik dalam negeri maupun asing, yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia.
2: Ya, ya. Karena hilirisasi ini sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya?
4: Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik, juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini, sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Okay. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun dari Kementerian Investasi.
2: Gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit ya, ketika berusaha memperluas jangkauan hilirisasi ke berbagai sektor, contohlah misalnya sektor pertambangan begitu ya. Apa sih hambatan terbesar dari sisi rantai pasok, supply chain, kesiapan infrastruktur di Indonesia yang notabene adalah wilayahnya kepulauan? Bagaimana?
4: Kalau sebenarnya justru sekarang ini yang dibangun pemerintah adalah membangun ekosistem begitu, dari hulu sampai hilir. Kita lihat untuk mineral kritis nikel misalnya, justru pemerintah sekarang ini membangun sebuah ekosistem bagaimana dari nikel yang semula hanya dikirim raw material mentah ke luar negeri, sekarang sampai dengan menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik, sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen-komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan-persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok, setidaknya salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi, melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO, tapi juga sampai dengan industri turunan. Demikian juga untuk ayam, peternakan telur, dan segala macam. Sehingga
2: ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi pilar baru ketahanan ekonomi begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan boleh dibilang maritime yang ideal. Ya. Itu seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian padi, rumput laut ini nggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit?
4: Nah, itu tadi. Hilirisasi, kan program hilirisasi ini kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir itu artinya apa? Sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya, tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan, misalnya mentega, kosmetik, dan segala macam. Demikian juga perikanan, itu nanti juga sampai pada produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya, tetapi juga sampai dengan pada program produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya koperasi nelayan merah putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk apa ini, sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya apa hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan mata rantai.
2: Singkatannya apa KNMP? Gitu. Mungkin juga boleh dijelaskan
4: kepada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Kampung Nelayan Merah Putih.
4: Ya, ini kan salah satu yang menjadi apa program prioritas pemerintah juga, yang nanti tahun ini juga akan mulai dioperasionalkan oleh pemerintah. Okay.
2: Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa menekan angka menjadi pengangguran secara signifikan. Betul. akan bisa langsung ya.
4: Akan sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi kalau kita lihat vokasi mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman pangan petani maupun nelayan, tangkap ikan tangkapan nelayan, kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia, sehingga nilai tambah dari ekonomi dan siap komoditas itu bisa kita maksimalkan, dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu, untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu.
2: Oke, baik kalau begitu. Ya. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik?
4: Untuk pesan ya mungkin begini, bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagaimana publik ini di tengah tekanan ini bisa tetap terjaga daya belinya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini sekarang ini memang difokuskan untuk bagaimana menjaga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat begitu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan segala hal-hal yang memang menjadi disinformasi begitu di publik, sehingga yang kita harapkan masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan kebijakan pemerintah ini secara dari kanal-kanal yang memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kurang lebih itu aja Mbak Risti.
2: Baik kalau gitu, Mas Ari terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan Proti. Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana Yud.
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia melalui Pro3 menyampaikan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan salah satunya yaitu pendengar yang juga ingin kami lanjutkan adalah terkait dengan stimulus dari pemerintah. Ada paket stimulus boosting pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam beberapa tarif yang ditentukan. Saya coba akan bacakan kembali untuk Anda yang baru bergabung, mungkin bisa menyimaknya. Rincian utama dari stimulus ekonomi meliputi diskon transportasi liburan sekolah. Jadi subsidi tarif angkutan, potongan 30% untuk tiket kereta api, kemudian kapal Pelni, dan juga pembebasan jasa pelabuhan atau ASDP. Di tiket pesawat juga ada pertambahan nilai dengan penerbangan domestik yang digunakan untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi 5,1%. Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Ashari.
1: Wawancara Pro3.
2: Azril.
3: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat. Prof juga ya, ini libur atau sudah beraktivitas di luar nih?
3: Sudah mulai beraktivitas. Ya, biasa sih, sudah kerja, sudah mulai kegiatan berikutnya. Ya, oke.
2: Baik. Oke, baik. Bisa terdengar suara saya dengan cukup jelas ya, Prof ya?
3: Cukup jelas.
2: Oke, okay. Prof, mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi pariwisata, ketika ada stimulan ekonomi yang kebanyakan di kuartal kedua ini diperuntukkan untuk tarif tiket pesawat, kira-kira bisa seberapa jauh nih mendongkrak daya beli masyarakat di situasi sekarang?
3: Terima kasih. Ini sebenarnya hal yang sangat mendasar sekali ya, bahwa sebelum terjadinya eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya kita itu harga aftur kita kan sudah naik sebenarnya. Nah, yeah. Memang kita itu termasuk yang termahal di ASEAN. Kemudian harga tiket pesawat saja termasuk yang termahal setelah Brazil. Jadi artinya, padahal kalau kita bandingkan dengan ASEAN atau beberapa maskapai penerbangan itu kan ada yang tidak masuk ke Indonesia. Karena mereka bilang lebih bagus di Singapura berhenti stopover dan mereka mendapatkan harga aftur yang lebih murah. Itu pertama. Yang kedua adalah terjadinya 1 Januari 2026 itu kenaikan dari aftur di mana aftur harus menggunakan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Dan itu harganya sudah 6 sampai 10 kali lipat.
2: Wow.
3: Walaupun penggunaannya baru 1%. Tapi tahun 2030, nah itu sudah naik lagi. Nah, kita wajib melaksanakan, kalau tidak, kita tidak akan mungkin mampir misalnya ke Singapura. Mereka sudah menggunakan. Nah, kalau kita tidak, kita harus bayar denda. Jadi artinya, ini ada rentetan yang harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Nah, ini kan kita tidak gitu ya, harga aftur aja. Kalau kita turunkan harga aftur kita sama dengan ASEAN, tiket kita jauh lebih murah. Karena aftur itu kan meng-cover 30-40% ya, 30-40% dari harga tiket itu sendiri. Nah, ini kan menjadi berat ya bagi kita. Nah, untuk ini barangkali suatu hal yang sangat penting bagi kita adalah bukan hanya stimulasi, tapi stimulasi ini kan stimulan ataupun insentif apapun namanya, sifatnya juga sementara hanya untuk 60 hari untuk tiket. Tapi sebelumnya Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga untuk circuit fuel kita, udah naik. Nah, jadi sudah naik dulu bulan Maret dan bulan April, dan akhirnya kenaikan ini sekarang udah naik lagi. Jadi harganya itu jauh lebih mahal kenaikan ini gitu. Nah, ini yang barangkali yang harus kita perhatikan, bahwa dengan harga simulasi pemerintah ini sifatnya hanya sementara. Kenapa nggak membuat yang basicnya?
2: Okay. Jadi sebenarnya ini nggak menjamin bahwa nantinya akan ada apa ya, sesuatu yang lebih sustain ya dari sisi pembelian atau daya beli ya.
3: Betul, itu yang saya bilang, bahwa tidak yang basicnya yang diperbaiki, tapi stimulan itu kan sifatnya kan instan. Hanya 60 hari, ya 60 hari nanti naik lagi. Padahal sebelumnya pemerintah sudah menaikkan harga tiket itu dengan tambahnya fuel surcharge-nya lagi. Jadi surcharge fuel-nya itu sudah naik lebih dulu. Jadi kenaikan kita sebelum terjadi eskalasi sudah naik, sekarang ditambah lagi naik, nah tiba-tiba sekarang eskalasi dengan harga minyak dunia yang sudah menaik, ya, itu juga menjadi hambatan bagi kita. Daya beli kita sudah sangat merosot sekali. Nah, mengenai daya beli, sebenarnya kan itu terkait dengan banyaknya PHK juga di kita. Nah, kenapa nggak ini yang dikejar gitu ya? Kenapa kok yang dikejar itu yang sifatnya instan atau yang populis? Kalau bagi kita sebenarnya, bagi rakyat Indonesia itu bukan yang populis, itu yang jadi. Maksudnya yang benar basic bagi mereka yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keadaan kita itu yang harus kita perhatikan benar juga. Nah, itu pendapat saya ya, karena eskalasi kita itu sifatnya harusnya secara basic sekali gitu.
2: Menurut Anda berarti ini masih ada kelemahan-kelemahan begitu ya, Prof ya? Ah, seperti apa sih mekanisme yang lebih baik kalau memang ini berupa stimulus untuk dunia pariwisata? Mungkin saya lebih ya, makro ya.
3: Ya, kenapa kita tidak waktu dari awal itu harga aftur kita aja udah termahal di ASEAN? Saya udah bilang, saya coba hubungi Pertamina, saya nggak dapat datanya. Saya pergi ke Singapura, baru saya dapat data bahwa harga aftur kita itu oleh Pertamina mahal. Kenapa nggak harga aftur yang diturunkan, bukan harga tiketnya? Karena aftur itu 30-40% sekarang sudah meng-covernya. Kenapa nggak yang basicnya ini yang diurus gitu oleh pemerintah? Kenapa membuat stimulan? Stimulan kan temporarily, hanya berlaku 60 hari. Tapi sebelum stimulan, Menteri Perhubungan sudah menaikkan lagi harga untuk circuit fuel-nya sendiri. Jadi kenaikan sudah naik lagi. Kenapa nggak yang basic ini? Padahal dunia menggunakan harga aftur itu yang sama gitu ya. Jadi kenapa nggak kita samakan aja harga aftur dengan ASEAN? Saya rasa itu akan bagus. Sehingga banyak maskapai penerbangan luar negeri akan masuk ke Indonesia. Nah, ada beberapa maskapai, tidak saya sebutkan maskapainya, maskapai besar tidak masuk ke Indonesia karena mahalnya aftur di Indonesia. Mereka cukup stay Singapore. Nah, itu kan merugikan kita bagi wisatawan segala macam.
2: Oke. Saya sedikit kaitkan dengan ada salah satu bantuan stimulus yaitu program vokasi. Nah, bagaimana dengan program vokasi ini, Prof? Nah, seberapa kuat program vokasi seperti ini untuk SDM kita? Apakah ini juga kemungkinan bisa mendanai pelatihan dan kompetensi atau sertifikasi keahlian khusus bagi para pekerja lokal di dunia pariwisata?
3: Kalau kita bicara vokasi, kaitannya kan dengan dunia kerja. Artinya vokasi itu harus cocok atau link. Saya nggak sepakat dengan link and match, tapi link by match. Nah, mungkin paham ya bahasa Inggris. Linknya itu karena matchingnya. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi kita jangan membuat vokasi saja, tapi bagaimana dunia kerja itu sendiri. Nah, sekarang Cina saja, Tiongkok, itu sudah menghapus program studi sampai 600 program studi, menghapus dan menggantikan yang baru yang cocok dengan dunia kerja saat ini. Di mana AI bergerak gitu, pariwisatanya sudah ke AI, telekomunikasi juga, teknik juga. Jadi mereka sudah menutup sampai 600 program studi di perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi mereka sudah cepat melonjak ini, kalah saya rasa Amerika untuk membuat hal ini. Mereka belum memikirkan sampai demikian. Artinya dunia kerja yang akan datang itu mereka sudah memprediksi bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah itu seharusnya. Jadi bukan vokasi yang kayak sekarang ya. Sekarang kita harus ke depan, nggak bisa sekarang. Nah vokasi itu harusnya kaitkan juga nanti dengan lisensi, ya sertifikasi kita. Nah ini yang harus dikaitkan itu sertifikasi kemampuan kompetensi kita bekerja untuk dunia yang akan berubah. Ini akan bergeser. Kita. Jadi teknik elektro tidak hanya elektronya, teknik mesin tidak mesin, tapi lebih ke elektro yang kaitannya dengan AI. Demikian juga yang lainnya. Hampir semua program studi yang saya lihat itu yang dihapuskan itu, yang ada semua pada kita, mereka sudah tidak menggunakan lagi. Mereka sudah menggunakan jauh ke depan. Nah, saya mempelajari hal tersebut cepat menanggapi untuk the future kita. Nah, kita kok masih berpikir yang sekarang maupun yang masa lalu. Berpikir yang ke depan, apa dunia kerja kita? Nah, sedangkan kita saja banyak PHK gitu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi PHK?
2: Oke, jadi secara tidak langsung begitu Prof. Prof. Azril mau bilang bahwa ada hal yang gak realistis dalam hal ini, dalam stimulan ini?
3: Ya, itu yang saya bilang. Tidak basicnya yang dikerjakan, tapi instan. Instan itu quick deal. Jadi yang cepat saja ya, sehingga kelihatan, wah ada ini dikeluarkan ini. Bergembira kita sesaat, tapi bukan untuk jangka panjang. Nah, padahal untuk dunia kerja itu kan for the next future, our pekerjaan kita. Bekerja kita kan berubah sama sekali di dalam 10 tahun mendatang. Mulai 10 tahun, 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang, itu sudah bergeser. Nah, kalau kita vokasi, itu kan jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi, untuk human resources, pendidikan maupun yang pelatihan sama saja, itu kan untuk jangka panjang, for the future. Nggak bisa quick yield. Nah, mereka masih berpikir quick yield. Nggak bisa. Pendidikan itu selalu investasi dia. Jadi tidak bisa menjadi cost ya. Dia harus investasi. Nah, kalau investasi, kita harus tahu dong, yang ke depan itu apa, teknologi apa, keterampilan apa, kompetensi apa. Nah, jadi kita SKKNI kita saya rasa harus sudah mulai bergeser. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu udah jauh sekali. Nah, vokasi itu kan mengkaitkan dengan SKKN kita. Nah, SKKN saja sudah sulit mengejar dengan teknologi yang ke depan. Nah, sekarang teknologi itu...
2: menjadi ambigu jadi ya sebenarnya ini ya Prof.
3: Iya, sayang saya. Iya. Uang kecil habis jadi menggarami
2: air laut.
3: Apa namanya laut. Jadi okay. Ya, sayang.
2: Nah, Prof, sebelum stimulan ini kemudian diumumkan oleh Pak Menko Erlangga kemarin, ini kan biasanya juga mengundang beberapa pihak untuk diambil hasil pemikiran kritisnya ataupun juga hasil riset dari beberapa pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira ini juga sudah berdasarkan hasil riset nggak sih Anda melihatnya, keputusan ini? Apa saya, ini kebijakan sesaat saja?
3: Saya berpikir masih belum. Jadi belum memikir for the future itu apa, belum. Jadi apa yang dipikirkan sekarang, kebutuhan sekarang itu bukan sekarang, harusnya for the next. Pendidikan apa juga harus the next. Jadi untuk kebutuhan untuk tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang harus, kompetensi apa yang harus dengan vokasi tadi. Apa yang dikerjakan vokasi sekarang, itu vokasi yang zaman dulu sama saja. Okay. SKKNI aja, Standar Kompetensi Kerja Nasional, kita masih yang lama. Berubah itu. Untuk the future kita, prodi kita masih prodi yang lama. Kalau pendidikan kita untuk sarjana, masteral degree atau program master kita, ya, jadi kemudian doktor kita juga masih yang lama semua. Mulailah saat sekarang kita menteri pendidikan itu tentu dengan vokasi, ya, kemudian BNSP juga tenaga kerja sudah memikirkan apa teknologi yang akan datang. Nah, kalau mau itu oke, saya sangat setuju. Tapi kalau memikirkan sekarang itu kan krusial. Jadi senang saat sekarang ini dibantu, kelihatan gitu, tapi hasilnya
2: Tidak terlihat.
3: Tidak terlihat, ya betul. Okay. Tidak ada dampaknya atau efeknya. Ada nggak multiplier efeknya nanti terhadap program stimulan sekarang? Saya rasa sulit, saya bilang, untuk kita bisa hitung dengan multiplier efek saja. Karena secara ekonomi kita harus hitung multiplier apa. Pengembangan sesuatu harus kita lihat. Ya. Directnya, indirectnya, sama induced effect-nya.
2: Oke, okay. Termasuk semua resiko-resikonya sudah harusnya sudah terselesaikan di awal, ya, begitu ya?
3: Iya, itu yang saya bilang tadi, bahwa resikonya itu harus dilihat. Membuang uang sekian triliun atau sekian miliar rupiah, miliar kan? Nah, itu apa dampaknya? Ada enggak?
2: Oke, okay, baik. Baik,
3: untuk
2: kalau begitu.
3: Menyenangkan sesaat barangkali.
2: Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof. Terima kasih banyak memberikan insight-insight baru. Dan kita juga berharap bahwa ini ada satu apa ya, satu proses besar yang tidak hanya sekedar karena membantu stimulus, tapi jangka panjang. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat, salam sukses.
3: Pendidikan itu investasi jangka panjang.
2: Okay.
3: Jangan berpikir untuk saat ini, apalagi vokasi yang kaitannya link by match. Bukan link and match, tapi link by match.
2: Oke, baik. Terima kasih, Prof.
3: Terus terima kasih.
2: Prof. Azril Azhari yang merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya oleh Niswar Kulah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama di Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arif Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim.

Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kantor Cabang Nias bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program gerakan pangan murah di tengah lesunya daya beli masyarakat. Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
2: Bulog Kacenia telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program gerakan pangan murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan cabang Bulog, kantor cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang terselaksanakan semakin itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
3: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
2: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
1: Kami dari kios Biarulip yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
2: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog Kacenias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina hanya lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA. Dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat mengalami blackout atau pemadaman listrik secara merata selama 2 hari sejak Jumat tanggal 22 Mei 2020 lalu. Selain Sumatera, jaringan listrik juga dilaporkan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Juga dilaporkan padam serentak pada Jumat tanggal 22 Mei malam. Buntut dari insiden itu, pemadaman masal yang memakan waktu cukup lama, banyak masyarakat yang mempertanyakan hak mereka terkait ganti rugi. Apakah bisa masyarakat mendapatkan kompensasi dari pemadaman listrik ini? Dan kita akan berbincang bersama narasumber.
0: Wawancara Pro3.
2: Nah, kita akan berbincang bersama dengan salah seorang pengusaha laundry yang terdampak blackout. Ada Mbak Iin. Mbak Iin, ini di Sumatera atau di mana nih?
3: Saya di Riau.
2: Di?
3: Riau, Pekanbaru.
2: Oh, di Pekanbaru. Yang berarti terdampak juga ya?
3: Iya.
2: Terdampak juga. Mati lampu 2 hari totalnya?
3: Iya, 2 hari. Nggak sampai sih, 3 hari. 2 hari lebih.
2: Oh, lebih?
3: 2 hari setengah. Namanya itu. Ya kan, dari Sabtu sampai Minggunya malam kan termasuk dia ya, 2 hari lah.
2: Oh,
3: tapi
2: yeah.
3: Tidak, kebetulan di tempat saya tinggal 2 hari, tapi ada di bagian belakang rumah tuh sampai 3 hari.
2: Oh gitu, berbeda-beda. Jadi padamnya itu tidak langsung serentak di satu daerah itu mati semua. Ada yang masih ada yang nyala gitu ya, Mbak Iin?
3: Iya, ada. Tapi di waktu malam pertama yang kejadian jam 9 malam tuh serentak kayaknya di,
2: oh,
3: saya tinggal daerah 6.
2: Daerah mana, Mbak Iin?
3: Saya kan tinggal di daerah Panem, nama daerahnya. Tanya Kecamatan Sialang Munggu. Nah, serentak semuanya.
2: Iya. Nah, itu sebagai pengusaha laundry gimana tuh dampaknya?
3: Ya, saya kan ada cucian tuh.
2: Oh iya.
3: Iya. Gak bisa nyuci. Karena kan gak bisa pakai mesin cuci. Terus air. Airnya gak bisa dinaikin. Karena gak ada listrik.
2: Oh iya.
3: Genset tuh.
2: Iya. Itu kali ini gimana pakai genset akhirnya? Atau gimana?
3: Enggak. Sebagian sih ada tuh temen-temen tuh pada beli genset. Karena kan mati lampu sama. Ada beberapa tetangga ada yang beli genset. Ada juga teman yang usaha juga. Kebetulan mereka punya sediain genset. Karena kan laundry-nya skala besar lah ya daripada saya.
2: Iya. Oh gitu. Jadi itu sebagian besar di tekanan kiri Mbak In itu memang usahanya sama, senada, laundry semua.
3: Enggak. Saya kebetulan kan laundry-nya ditinggalnya di komplek. Ada tuh teman saya tuh punya usaha laundry yang kayak itu laundry koin.
2: Oh iya, jadi nyuci sendiri tuh.
3: Iya, yang nyuci sendiri. Kebetulan teman saya tuh ada nyediain genset.
2: Oke. Nah, itu kan artinya ada yang laundry skala besar itu sedia genset ya, tapi kalau Mbak In enggak, jadi nunggu sampai listrik nyala aja gitu ya Mbak In ya.
3: Ya, kebetulan kan hari Jumat tuh ya, Jumat, Sabtu, Ahad hari itu anak sekolah kan ada beberapa yang libur, jadi baju mereka enggak terlalu deadline. Kebetulan ada juga yang laundrynya yang disetrika aja. Kalau aja nggak mempengaruhi, soalnya kan pakai broiler itu setrika uap. Jadi kalau setrika uap kan nggak pakai listrik.
2: Oh iya, jadi nggak terlalu berpengaruh kalau itu bisa. Tapi kalau yang dicuci karena mesinnya mati, jadi nggak bisa ya kalau gitu ya Mbak In.
3: Iya.
2: Customer ada yang komplain? Customer ada yang komplain nggak ya dengan kondisi kayak gitu? Pokoknya nggak lah ya.
3: Enggak, alhamdulillah enggak, kan pada ngerti lah semuanya kan ya. Karena mati lampu.
2: Mau gimanain kalau udah mati lampu ya. Jadi tapi kalau dihitung-hitung nih itu ada kerugian enggak yang dialami oleh Mbak In dengan adik mati lampu 2-3 harian ini?
3: Kebetulan kan matinya kan ada yang 6 jam. Jadi 6 jam berikutnya sih bisa dicuci.
2: Oh gitu.
3: Cuma kan jadi menumpuk gitu, seharusnya udah selesai, nggak jadi selesai yang itu, jadi kerjaannya jadi double gitu.
2: Ya. Karena oh ya, jadi yang 6 jam ini maksudnya apa? Jadi 6 jam mati, kemudian setelah 6 jam itu nyala lagi gitu listriknya?
3: Iya. Kebetulan yang di tempat saya 6 jam, ada yang di belakang kompleks saya itu sampai 12 jam ada. Dia hidupnya tidak sama.
2: Tadi kan di awal saya tanya nih Mbak In, di sana mati lampunya berapa hari? Mbak In ada yang bilang 2 hari dan 3 hari. Ini yang 6 jam sama 12 jam ini maksudnya apa nih kalau Mbak In?
3: Kalau di kompleks saya itu matinya 2 hari lebih sedikit lah tuh, nggak sampai 3 hari.
2: Okay.
3: Cuma kan orang udah waspada, kan mulainya dari Jumat tuh, Jumat malam sampai Senin katanya. Tapi kebetulan di tempat saya tinggal nih sampai hari Minggu aja. Ada di beberapa tempat itu kebetulan teman juga punya usaha itu, belum hidup hari Seninnya.
2: Iya, berarti ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, maksudnya gitu kan Mbak In ya. Tapi yang 6 jam terus nyala lagi itu apa tuh? Maksudnya dalam sehari itu enggak total mati gitu maksudnya Mbak In?
3: Enggak mati total.
2: Oh.
3: Kayak hari itu kan matinya jam 9, hari Jumat malam itu jam 9.
2: Okay. Nah,
3: terus jam 2-an hidup, jam 2-an malam. Dini.
2: Iya.
3: Nah, terus berikutnya siangnya mati lagi.
2: Bertahan nggak terlalu lama ya berarti hitungannya ya? Dari malam ke siang.
3: Enggak sampai 24 jam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Hanya panas banget kan?
2: Iya.
3: Mati Pekanbaru kan kota minyak, atas bawah minyak Jadi kan semua warga tuh pada berhamburan keluar tuh karena panas.
2: Karena panas ya, mati lampu lagi ya. Waduh. Iya. Tapi ini kan kita bicara soal pemadaman listrik, bisakah masyarakat mendapatkan kompensasi? Pertanyakan itu ya, topik kita yang kita angkat pada malam hari ini, Mbak In. Mbak In, sejauh ini ada nggak sih kompensasi dari PLN?
3: Nggak ada tuh.
2: Nggak ada ya?
3: Ada, soalnya saya juga nggak ada buat pengaduan. Kayaknya kalau yang sesama di sini nggak ada buat pengaduan, mungkin itu kali usaha ternak ayam kali itu.
2: Oh, yang rame di sosial media itu kan yang ternak ayam ya?
3: Iya. Kalau di sosial media itu ternak ayam, karena kan ayam itu kan ada yang petelur, ada yang lagi menetas itu kan, kan butuh panas kan?
2: Panas, itu. Iya. Ya,
3: untuk menetasnya.
2: Jadi kalau nggak lampunya mati ya sebagai penghangatnya itu, ya udah akhirnya gagal panen lah istilahnya ya. Gitu ya Mbak In ya.
3: Kalau untuk usaha laundry sih, kalau saya sendiri nggak ada masalah sih.
2: Nggak ada masalah ya. Oke. Oke, kalau gitu. Jadi Mbak In nih, setelah nyala itu kan sekarang ini sudah normal lagi kan ya Mbak In ya?
3: Alhamdulillah normal, tapi tuh ada perbaikan apa tuh nggak tahu. Di tower depan rumah saya tuh ada, kebetulan ada orang PLN lagi memperbaiki kabel-kabel itu, lagi panjat-panjat tower juga.
2: Sejak kapan Mbak ini tuh perbaikannya?
3: Sore tadi tuh.
2: Oh, sore tadi. Tapi nggak sampai menyebabkan lampu listriknya mati ya, tapi nggak sampai dipadamkan kan listriknya?
3: Enggak. Enggak dimatikan.
2: Hidup semua. Baik. Mudah-mudahan enggak kejadian lagi. Tapi ya mungkin harapannya deh sebagai konsumen deh, Mbak In, kepada PLN nih. Silakan.
3: Ya kalau mati lampu tuh diberitahukan kan bisa tuh. Soalnya kan enggak, kadang elektronik kita kan pada lagi hidup tuh semua.
2: Iya.
3: Saya tuh sampai rusak tuh kipas angin.
2: Oh, rusak. Kipas angin rusak.
3: Nah, tapi yang saat ini enggak. Kadang kan tiba-tiba mati gitu. Tapi matinya sebentar, hidup lagi. Kan itu membuat elektronik rusak.
2: Iya, betul. Ya kulkas lah ya, atau apa ya gitu ya. Jadi dia itu mulai start nyalanya lagi juga ngangkat daya listriknya besar ya, sehingga ya bayar listriknya juga takutnya besar juga. Dan akhirnya ada beberapa barang elektronik yang waktu itu sempat rusak, Mbak In. Kalau yang pemadaman kemarin ini.
3: Kipas angin saya tuh.
2: Oh, kipas angin. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa dikabarin dulu jauh-jauh hari.
3: Iya, mau mati jam sekian gitu kan, diberitahu RW-nya gitu kan, bisa diumumkan ke warganya.
2: Iya.
3: Jadi kan bisa dicabut-cabut.
2: Cabut-cabut dulu. Iya. Oke.
3: Kita gara-gara apalah sering bolak-balik mati sebentar, tapi sebentar ya, kemarin tuh sering. Bulan ini tuh paling membengkak tagihan listrik saya sampai 1 juta.
2: Sebentar saya konfirmasi lagi Mbak In. Jadi sebelum ada pemadaman yang 2 dan 3 hari kemarin itu, tanggal 22 Mei kemarin, sebelumnya itu biar pet, hidup mati gitu Mbak In?
3: Ada, tapi sebentar matinya entah cuma 2 menit gitu kan.
2: Oh, tapi mati, terus kemudian setelah 2 menit nyala lagi gitu.
3: Iya.
2: Itu sejak kapan tuh yang hidup mati gitu Mbak In?
3: Gak nentu sih itu, kayaknya suka-suka hati.
2: Enggak, masalahnya kan itu pengaruh sama ini, Mbak In kan sebagai pengusaha laundryan ya, mesin cucinya gimana tuh kalau kayak gitu tuh Mbak In?
3: Kebetulan mesin cucinya sih nggak ada yang rusak, nggak ada kenapa-kenapa. Cuma tagihan listrik kan membengkak tuh. Selama 1 tahun belakang ini nggak pernah bayar 1 juta nih, 1 juta saya bayar nih.
2: Iya, gara-gara biar pet ini ya.
3: Mesin cucinya hidup tuh sekali dua, air kan hidup, tiba-tiba mati.
2: Mati.
3: Jadi kan pengering saya kan pakai pengering yang 100% itu juga kan.
2: Daya listriknya, itu yang lebih takut. Iya, daya listriknya tinggi tuh, gede tuh yang itu tuh.
3: Iya, jadi satu listriknya, satu nanti kerusakannya yang ditakutkan kan.
2: Iya juga. Tapi tapi jadi ini sebelum mati 2 dan 3 hari tanggal 22 Mei kemarin, itu sebenarnya sebelum-sebelumnya sering biarpet ya, hidup mati. Matinya 2 menit terus nyala lagi, terus kemudian mati lagi 2 menit terus nyala lagi gitu ya, Mbak In ya.
3: Tapi enggak sering-sering banget.
2: Enggak sering-sering banget. Oke.
3: Okay. Kalau sering kan titik jam gitu kan, ini enggak berapa itu sekali gitu kan.
2: Tapi ada enggak sih dalam tapi ada enggak sih ancar-ancar dalam seminggu pasti ada aja gitu. Mati.
3: Enggak juga.
2: Oke, okay. Baik kalau gitu, Mbain. Mbain sukses ya usahanya ya, Mbain.
3: Terima kasih.
2: Pemilik usaha laundry yang terdampak blackout, Mbain sudah kami ajak berbincang.
4: 3.
5: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta Komandan Pertama Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
7: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
8: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mbak Niti Emiliana.
4: Wawancara Pro 3.
2: Halo Mbak Niti. Fajar. Kabar baik ya, Mbak?
9: Alhamdulillah kabar baik.
2: Gimana Mas Fajar? Alhamdulillah kabar baik juga. Enggak mati lampu lah kalau di sini. Alhamdulillah Mbak Niti. Mbak Niti di mana? Posisinya sekarang di mana nih Mbak Niti?
9: Di Bekasi.
2: Oh, di Bekasi. Mbak Diti, kan kemarin kita sempat rame tuh yang blackout ya, pemadaman listrik di daerah Sumatera ya, ada beberapa wilayah kabupaten kota yang terdampak. Yang sempat viral juga itu soal ada peternak ayam kalau tidak salah ya, yang akhirnya gagal panen dalam tanda kutip karena mati listrik itu. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah seorang pemilik laundry yang membutuhkan listrik juga tentunya, tapi tidak separah mungkin dengan apa ya, peternak yang skalanya besar juga begitu. Tapi kita punya mekanisme nggak sih ganti rugi soal listrik ini, PLN ini, Mbak Niti?
9: Ya, sebenarnya kalau mau dipahami juga ya terkait dengan kerugian, konsumen itu tentu mengalami kerugian ya, dari sisi aktivitas sehari-hari ataupun juga bisnis yang terhambat gitu ya.
2: Iya.
9: Dan juga sebenarnya PLN sendiri pun sebenarnya mengalami kerugian operasional gitu ya.
2: Nah, oh.
9: Iya, PLN sendiri pun juga mengalami kerugian karena ada pemadaman tersebut potensi untuk pemasukan juga. Apalagi kalau seandainya ada untuk kompensasi, mereka secara korporasi juga harus menanggung dari kompensasi konsumen tersebut. Kalau berdasarkan dari regulasi, sebenarnya mekanisme kompensasi ini secara spesifik ada gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tuh ada.
2: Oh, ada.
9: Karena ya di pasal 4 itu konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi ketika ada suatu produk atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tapi kalau spesifik lagi ke arah ketenaga listrikan, itu sebenarnya ada yang namanya Peraturan Menteri SDM. Jadi ada Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan kedua untuk Peraturan Menteri SDM tersebut terkait dengan tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Jadi seandainya PLN itu mutu layanannya dan juga terkait dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh Menteri SDM tersebut tidak mencapai target atau realisasinya tidak mencapai target, atau bahkan ketika ada pemadaman, maka konsumen itu berhak mendapatkan kompensasi. Dan sebenarnya tingkatannya pun juga ada syarat dan ketentuannya juga gitu.
2: Jadi nggak semua pelanggan dapat?
9: Ada kompensasinya itu mereka ada misalnya terkait dengan lama gangguan gitu. Kira-kira lama gangguannya berapa lama, semakin lama gangguan itu maka semakin besar juga kompensasinya gitu. Atau jumlah gangguannya seperti apa gitu. Misal kalau di peraturan ini kan ditetapkan lama gangguan itu paling tidak 1 jam per bulan ya. Kalau seandainya lebih dari 1 jam per bulan maka konsumen itu tentu berhak mendapatkan kompensasi. Nah, tentu kan kalau ke cerita
2: yang di, kemarin blackout kan lebih dari 1 jam itu mah.
9: Iya. Nah, itu sebenarnya kalau seandainya konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi, itu secara otomatis nanti akan disalurkan di pembayaran berikutnya, misal.
2: Oh, pemotongan iuran, apa namanya, tagihan listrik gitu, Mbak Diti?
9: Iya, misal tagihan listriknya nanti sudah dikurangi dari kompensasi tersebut, atau ketika mau beli token itu nanti sudah ada pengurangan untuk diskonnya. Nah, itu secara otomatis seharusnya. Tapi memang kalau terkait dengan regulasi, ini yang menentukan untuk berhak atau tidaknya itu memang yang pertama perlu ada yang namanya investigasi terlebih dahulu.
2: Nah, investigasinya di penyebab blackout-nya?
9: Iya, penyebab blackout-nya. Lalu memang dari situ berdasarkan regulasi ini adalah PLN itu melaporkan ataupun juga yang menentukan itu adalah dari Kementerian SDM-nya, terutama dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikannya, bahwa PLN itu juga harus melaporkan tingkat realisasi mutu pelayanannya, pelaksanaan, bahkan pelaksanaan kompensasinya itu harus mereka laporkan kepada Menteri secara triwulan gitu. Jadi kalau seandainya PLN itu tidak mematuhi regulasi yang ada terkait dengan kompensasi pun, mereka juga akan terkena sanksi administratif gitu dari Menteri gitu.
2: Ya, Mbak Niti, kan kalau kabarnya kan sudah sudah keluar nih ya, apa hasil dari investigasi kan kemarin juga pihak kepolisian juga sudah konfes juga tuh dia yang bawa kabel-kabel PLN itu loh Mbak Diti, yang beredar itu bahwa ini penyebabnya adalah sambaran petir gitu ya, bukan dari tangan manusia atau human error ataupun apapun sebagainya. Itu kenapa tadi di awal Mbak Diti bilang kalau bisa diinvestigasi dulu. Nah ini sudah nih misalkan, sudah diinvestigasi ternyata penyebabnya alam gitu misalkan Mbak Diti, terus apa kemudian?
9: Nah sebenarnya kalau dalam regulasi itu Permen SDM nomor 2 tahun 2020 itu sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengecualian kompensasi yang dikategorikan sebagai force majeure atau kahar ataupun dalam hal keadaan cuaca tersebut. Jadi tidak tertulis. Maka
2: apapun faktornya gitu maksudnya, itu nggak dijelasin kan?
9: Ya, itu secara regulasi tidak dijelaskan. Maka sebenarnya konsumen tetap berhak mendapatkan kompensasi. Dan untuk hal-hal tersebut memang berdasarkan nanti data. Nah, memang beberapa hal itu ada yang kejadian seandainya kok saya tidak mendapatkan hak kompensasi gitu ya. Nah, penyataannya itu ada yang namanya juga terkait dengan sumber data. PLN itu sebenarnya menggunakan sistem pemantauan otomatis jaringan listrik ataupun juga dari pelaporan masyarakat gitu ya. Nah, tapi memang karena kejadiannya kemarin itu secara blackout massal gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah terlihat lah gitu ya, tanpa harus melaporkan pun pasti sudah diketahui secara sistem ataupun mungkin apa namanya sudah diketahui lah gitu.
2: Jadi nggak perlu, sebenarnya nggak perlu aduan ataupun laporan ya. Tadi saya sempat berbincang bersama pemilik usaha laundry yang terdampak blackout Mbak In. Saya tanya dapat kompensasi nggak dari PLN? Nggak sih, tapi teman-teman usaha laundry di sana juga tidak mengajukan keberatan ataupun mengajukan kompensasi ke PLN. Apakah itu serta merta diberikan kompensasi atau harus ada pengajuan dulu nih? Ini saya punya usaha terus.
9: Tanpa pengajuan pun juga dapat, karena kan sistemnya itu otomatis ya. Jadi otomatisnya pun di misalnya di bulan berikutnya. Nah itu kan langsung pemotongan.
2: Ya diskon. Jadi, ya.
9: Iya diskon. Nah,
2: besarannya tuh gimana ya Mbak Niti?
9: Nah itu ada apa namanya ya? Ada persentasenya lah gitu. Misal
2: di permen SDM nomor 2 ini tahun 2025.
9: Iya betul, di permennya itu ada
2: apa? Ada persentasenya ya lah ya. Jadi
9: persentasenya. Okay. Jadi misal 2 sampai 4 jam itu misalnya kompensasinya sekitar 75% dari dari biasanya pembayaran
2: beban minimum ya. Beban rekening.
9: Nanti kalau lebih tinggi 4 sampai 8 jam itu sekitar 100% lah gitu. Nah, apakah ini dalam bentuk, makanya perlu ada investigasinya itu, apakah bentuk kelalaian atau tidak gitu.
2: Apa yang membedakan akhirnya? Kalau misalkan nanti investigasinya, misalkan masih berlanjut nih. Kalau sekarang kita tahu adalah soal faktor alam kan. Nah, kemudian ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata ada faktor manusia nih. Apa nih dampaknya, implikasinya Mbak In? Mbak Niti?
9: Memang biasanya kalau ada pemadaman secara pemeliharaan, pasti PLN itu akan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumennya. Itu karena memang ada
2: jadwal
9: kegiatan untuk pemeliharaan terjadwal. Tapi kalau yang seperti ini kan memang kejadian di luar kendali, maka memang investigasi tersebut yang nanti akan menentukan apakah ada kelalaian atau tidak dari PLN tersebut. Saya kira memang menjaga kualitas layanan itu juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut ya. Karena memang kewajiban konsumen untuk membayar sudah dilaksanakan kewajibannya. Maka konsumen juga berhak mendapatkan kualitas yang sekiranya sudah dijanjikan lah gitu.
2: Oke, jadi kesimpulannya Mbak Niti, kan blackoutnya itu hampir 2 hingga 3 harian ya, merata di hampir beberapa kabupaten kota di Pulau Sumatera. Otomatis itu sudah memenuhi syarat untuk masyarakat yang kena blackout itu mendapatkan kompensasi, Mbak Niti?
9: Iya, kalau kita kaji berdasarkan regulasi, force majeure ini pun juga tidak masuk dalam kategori pengecualian ya, gitu. Kecuali memang pemeliharaan, gitu. Nah, memang untuk penentuan investigasi tersebut yang masih berlanjut, dan juga harapannya sebenarnya dari konsumen tetap mendapatkan kompensasi. Kompensasi, pelaksanaan kompensasi tersebut pun yang sudah saya katakan bahwa PLN pun juga harus patuh gitu, karena secara regulasi ini ditentukan oleh Menteri ESDM gitu. Jadi ketika PLN juga melanggar regulasi tersebut, makanya itu perlu ada sanksi administratif juga dari pelaksana ataupun dari operator perusahaan tersebut. Jadi yeah. Coba nanti dari konsumennya perlu, sekiranya juga konsumen itu juga perlu nanti memperhatikan ya, untuk tagihan bulan ke depan ataupun pembelian token ke depan itu apakah ada pengurangan atau tidak. Karena terkadang konsumen itu juga nggak aware gitu, ternyata kompensasinya sudah diberikan gitu.
2: Oh, jadi harus dicek-cek lagi nih tagihan bulan depan berapa gitu ya?
9: Iya, karena kan ada potensi misalnya kompensasi itu diberikan secara otomatis, tapi konsumennya nggak aware gitu atau nggak ngeh gitu. Nah, nanti aja.
2: Iya.
9: Padahal udah dikasih, nanti menuntut lagi.
2: Menuntut gitu. Lagi. Oke, tapi perlu dijelaskan juga nih. Tadi kan Mbak Niti selalu menekankan coba investigasi lagi. Jangan-jangan dalam permainan ini memang dalam keadaan force majeure seperti bencana alam, seperti kena petir itu tidak termasuk kompensasi, tidak terkena kompensasi gitu, Mbak Niti. Enggak juga ya?
9: Ya, mungkin contohnya seperti halnya kemarin kejadian di Sumatera juga ya, terkait dengan longsor
2: banjir.
9: Itu kan,
2: oh, yeah.
9: Banjir ya, banjir dan longsor itu kan memang kejadian kahar luar biasa karena bukan atas kelalaian dari PLN-nya, tapi memang dalam keadaan alam itu yang meruntuhkan tower ataupun memutuskan
2: okay.
9: dari itunya, apa namanya, talinya. Karena memang kalau kejadian seperti itu, yang sebenarnya bukan dirugikannya, bukan konsumen saja, PLN pun juga sebenarnya mengalami kerugian. Gitu. Nah, ini yang perlu kita kawal juga gitu, yang perlu kita follow up, bagaimana ke depan itu juga ada sistematika mekanisme secara adil bagi konsumen dan juga dari perusahaan tersebut. Tapi memang yang perlu digarisbawahi bahwa menjaga kualitas layanan itu menjadi tanggung jawab, kewajiban dari si perusahaan tersebut. Yeah. Gitu. Nah, memang di beberapa hal, kenapa sih Sumatera ini lebih banyak case-nya untuk blackout dibandingkan Pulau Jawa? Nah, berarti kan ada, mungkin saya kurang paham terkait dengan ketenaga listrikan, tapi ada potensi memang sarana-prasarana investasi dari pembangunan instalasi listrik di Sumatera ini tidak sebagus di Pulau Jawa. Karena memang misalnya ada looping gitu ya.
2: Yeah.
9: Jadi kalau seandainya di Pulau Jawa itu ada satu yang
2: padam,
9: tidak berfungsi dengan yeah. baik dan padam, itu bisa di-backup oleh yang lain gitu.
2: Yeah.
9: Nah, kalaupun memang mau membangun sistem itu di Sumatera, tentu perlu ada yang namanya investasi yang lebih lah. Nah, ini harusnya menjadi komitmen juga bagi PLN ataupun mungkin dari pemerintah juga untuk sekiranya membangun kualitas layanan itu dari investasi sarana-prasarana. Agar ke depan itu mitigasi resiko yang dilakukan dan juga atas hal ini tidak terjadi kembali gitu. Karena kan tentu bukan hanya merugikan konsumen, tapi PLN-nya juga dirugikan gitu. Dibandingkan PLN-nya membayar lebih untuk kompensasi, mendingan membayar lebih untuk investasi kan?
2: Nah. Daripada apa, Mbak Niti? PLN?
9: Dibandingkan PLN membayarkan kompensasi
2: yeah.
9: ke Pulau Sumatera, lebih yeah. baik ke depan itu mengeluarkan uang untuk investasi.
2: Oh, investasi. Yeah. Supaya kejadian serupa nggak terulang lagi gitu ya, maksudnya Mbak Niti ya?
9: Betul, kan sama-sama enak gitu.
2: Iya, yeah. Tapi kan kita itu juga diatur ya. Saya sebenarnya awam juga nih tentang Permen SDM nomor 2 tahun 2020. Mungkin hampir pendengar Pro 3 juga nggak tahu, tapi kan harus ada sosialisasi bahwa ada hak dari konsumen ketika ada kelalaian ataupun tidak apa namanya mutu pelayanannya tidak sesuai dengan standar ya. Ada satu jam selama per bulan ya, satu jam per bulan ya kalau listrik kelistrikan itu ya, Manitia.
9: Iya, tentu ini saya setuju juga. Perlu ada sosialisasi ya, dan juga hak atas informasi untuk konsumen itu seandainya apa sih syarat dan ketentuannya kalau misalnya ada pemadaman ataupun ada misalnya bencana alam yang menyebabkan pemadaman listrik itu bagaimana gitu, bagaimana konsumen bisa mendapatkan kompensasinya gitu, dan besarannya seperti apa sih, besar apa gitu kita dapat kompensasinya. Nah itu sekiranya perlu juga untuk disosialisasikan, karena yang paham itu mungkin pelaksananya saja, mungkin operatornya atau perusahaannya gitu.
2: Iya, ini kan sebagai konsumen mempunyai hak bahwa mendapatkan kompensasi, terutama kan ada yang pelanggan subsidi dan pelanggan non subsidi. Yang non-subsidi ini kebetulan mungkin saja seperti peternak yang viral kemarin itu, yang di videonya itu kan butuh listrik gede juga tuh ya, luasan dari ternaknya, apa namanya, kandangnya dan sebagainya. Nah itu ada persentasenya juga nih, antara yang subsidi dan non-subsidi nih, untuk kompensasinya ya, Mbak Nitya. Sudah di-rigid, sudah diatur dalam permen ini, Mbak Nitya?
9: Iya, betul Mas, gitu. Tapi memang mungkin ada kekurangan kalau menurut YLKI ya, di sini ada kekurangan terkait dengan besaran kompensasi kerugian secara ekonomi lah. Karena memang contohnya kalau misalnya rumah tangga kan ya tentu hanya keterbatasan dari sehari-hari.
2: Yeah.
9: Ketika misalnya mereka UMKM ataupun mungkin yang pelaku usaha tidak bisa berjualan atau macam-macam, itu kan ada potensi kerugian yang lebih
2: gitu. betul.
9: Nah di situ sebenarnya kalau dalam permen SDM itu tidak dihitung di situ potensi kerugian
2: secara ekonomi.
9: Jadi ya secara general saja mau pokoknya secara general dari lama waktu
2: pemadaman. Jadi imbas dari pemadaman itu tentang usahanya yang merugi sekian juta rupiah misalkan gitu, itu tidak dihitung Mbak Niti?
9: Iya, tidak dihitung karena kan memang secara kompensasi itu berdasarkan besaran dari rekeningnya gitu, bukan.
2: Jadi beban pemakaiannya itu, ya yang dihitung itu.
9: Betul. Nah, kalaupun memang mau mengajukan gugatan gitu ya, memang kan dulu seperti mungkin ada beberapa konsumen itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penggantian kerugian material ya ataupun imaterial, itu pasalnya berbeda dibandingkan permen SDM tersebut. Misalnya dari pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dari perdata lah gitu.
2: Oke, jadi kalau misalkan mau mendapatkan ganti rugi, bukan kompensasi berarti ini ya, ganti rugi atas pemadaman listrik dan menyebabkan kerugian usahanya selama 2 hari kemarin itu jalurnya bukan dari Permen SDM nomor 2 tahun 2025 ini ya Mbak Niti, dari jalur yang lain.
9: Bukan. Memang bukan gitu ya. Jadi Permen SDM ini memang hanya mengatur terkait dengan kompensasi kepada pelanggan listrik ini secara general saja.
2: General, baik kalau gitu. Jadi prosentasenya pun itu dihitung dari beban pemakaian listriknya ya, mungkin per bulan ya atau rata-rata lah gitu ya per tahun ini atau gimana? Saya nggak tahu hitungannya. Ada prosentasenya lah yang jelas ya, Mbak Niti ya.
9: Iya, ada prosentasenya gitu. Nah ini perlu sosialisasi sih.
2: Jadi semuanya juga tahu ya, ini berlaku seluruh Indonesia sebenarnya, bukan hanya di Sumatera yang sedang kita bicarakan. Tapi terima kasih banyak nih atas penjelasannya Mbak Niti, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Niti Emiliana, sudah kami ajak berbincang.
4: Wawancara Pro 3.
10: Info Haji.
11: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
12: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
13: Memastikan ya bahwa semua layanan
14: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
10: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Laporan selengkapnya oleh Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya kemudian ketambahan hujan ya. Aku tambah hujan selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini,

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 301 miliar tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awalnya dengannya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK. Itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari mungkin mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya.

0: maksimal Piala Dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Tanah suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Akan update informasi soal jalan amblas yang ada di Lenteng Agung sudah mulai teratasi karena ditutup oleh plat besi ya, kalau tidak salah tadi disampaikan demikian. Bagaimana arus lalu lintas di sana dan lain sebagainya, dan kami akan berbincang bersama Kepala Satuan Pelaksana Jagakarsa, Pak Sartono.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pak Sartono, kabar baik Pak Sartono?
9: Alhamdulillah sehat.
7: Pak Sartono, sekarang masih di lokasi atau sudah pulang Pak?
9: Saya udah geser.
7: Oh, udah geser ya. Pak Sartono ya. Mungkin bisa diupdate Pak, kondisi jalan amblas di sana nih Pak, Pak Sartono.
9: Iya, untuk update terkini lalu lintas masih ramai lancar. Nah, ini bekerja sedang persiapan untuk mengerjakan secara permanen. Nanti akan dipasang box cover ukuran 2 meter.
7: Dipasang apa Pak Sartono? Mohon maaf.
9: Box cover.
7: Box cover itu apa Pak?
9: Ukuran 2 meter.
7: Box cover itu apa Pak? Pak Sartono.
9: Box cover itu pengganti existing yang tadinya ambles. Existing kan hong. Ya, akan diganti dengan box cover. Tapi tadi ada penanganan sementara. Karena dari pagi sampai siang itu macetnya sangat luar biasa.
7: Iya, saya lihat juga di sosial media tuh macetnya parah banget Pak Sartono. Tapi malam hari ini sudah mulai terurai atau masih ada stagnasi Pak? Masih kemacetan Pak? Karena lubangnya kan lumayan lebar tuh Pak, ambles ya.
9: Iya betul. Tadi alhamdulillah jam 15.30 urean kemacetan itu sudah terurai. Jam 4 sudah ramai lancar, karena kita penanganannya kita uruk, tapi tidak mengganggu fungsinya saluran tetap jalan, kita uruk, karena yang patahan hongnya itu masih nyangkut, nggak nutup saluran. Kita tutup pakai batu-batu, atasnya kita pakai plat untuk kita buka jalur yang kedua. Kalau awalnya macet total itu kan karena jalur satu.
7: Pak Sartono, kan mungkin masyarakat atau pendengar Pro 3 dan juga termasuk saya hanya melihat di sosial media kemarin itu. Awalnya itu yang ada yang memvideokan rongganya begitu luas, begitu dalam. Jadi ada kopong itu di tengah jalan itu. Nah itu bisa dijelaskan tuh Pak, kenapa bisa demikian, seberapa luas sebenarnya kondisi seperti itu gitu.
9: Siap. Itu kejadian kami dapat berita dari sosial media, kami dapat cerita jam 11.30 malam.
7: Mm-hmm.
9: Dengan amblesnya itu.
7: Iya.
9: Tapi kami karena sudah malam, kita juga nggak bisa apa ya, belum bisa berkoordinasi secara maksimal. Makanya kita tadi pagi, begitu pagi hari Jumatnya tadi, kita langsung ke lapangan bersama aparat yang terkait, lurah, kecamatan, desa Belerang. Nah, setelah terjadinya ambles itu, baru kita ngelihat apa sih penyebab sebenarnya. Nah, kita lihat existingnya memang ada di pewajaran itu ada saluran.
7: Saluran apa, Pak?
9: Saluran air, namanya PHPUI.
7: Nah, itu aliran air dari mana ke mana tuh, Pak? Saluran air itu?
9: Dari PHP dari PHPUI menuju ke Kali Ciliwung.
7: Oh, oke. Okay.
9: Nah, existing itu kalau zaman dulu itu namanya hong.
7: Hong.
9: Hong itu lingkaran. Nah, apa bulat itu panjang jalan itu hampir sepanjang 16 meter. Jadi hong itu yang berdiameter 3 meter itu entah tahun berapa pembuatannya, tapi kenyataannya sepertiga di atas itu sudah rapuh.
7: Sepertiga di atas itu sudah rapuh. Jadi ketika di aspal pun itu hong itu nggak ada ya, nggak kelihatan jadinya sebenarnya.
9: Ya. Nah, sepertiga itu sudah rapuh, akhirnya jebloslah itu. Tapi alhamdulillahnya tidak menutup saluran yang PHPUI tadi. Jadi saluran tetap ngalir. Jadi nahan yang patan sepertiga tadi masih nahan beban yang ambles itu.
7: Nah, Pak, itu nantinya yang bolong tengahnya itu, yang hongnya ini, yang saluran ini tidak akan ditutupkan, Pak? Pak Sartono. Dibiarkan kosong gitu atau diuruk, Pak? Atau diuruk dengan tanah?
9: Penanganan sementara ya. Penanganan sementara. Karena salurannya masih hidup dan ditimbun pun masih airnya, air fungsi salurannya masih berfungsi, kita uruk. Karena untuk mengurai kemacetan ini sangat luar biasa.
7: Oh, diuruk.
9: Nah, diuruk, atasnya dikasih plat besi. Untuk kekuatan untuk dilintasin untuk kendaraan. Karena atensi masyarakat kok macet berjam-jam bagaimana? Nah, akhirnya berinisiatif untuk menguruk tanpa mengganggu fungsinya saluran. Alhamdulillah saluran tetap masih berfungsi. Plat diuruk, kita kasih plat. Akhirnya bisa lah.
7: Ini ya. Sementara sifatnya, Pak Sartono.
9: Iya, sementara untuk mengurai kemacetan jam pulang sore tadi.
7: Oke, setelah itu apa nih yang dilakukan? Nanti platnya diangkat lagi, uruknya tuh dikeruk lagi gitu, Pak Sartono. Iya.
9: Ini sedang di lapangan, saya dapat informasi di lapangan sedang persiapan untuk pemasangan permanen. Jadi hong tadi yang patah tadi akan diangkat. Akan diganti box cover ukuran 2 meter sepanjang 16 meter. Jadi saya berharap kepada masyarakat pengguna jalan.
7: Itu pemasangannya itu malam ini atau gimana, Pak?
9: Malam ini
7: ya?
9: Ini sedang persiapan.
7: Oke, itu estimasinya selesai kapan, Pak?
9: Estimasinya kalau tanpa ada halangan ya sih. Maksudnya halangan cuaca, utilitas, ya diperkirakan 2-3 hari kita sudah pemasangan box cover itu selesai.
7: Oh, oke. Okay. Box cover itu bentuknya seperti pipa dari beton itu yang kotak gede itu ya, bulat ya, itu.
9: Kotak
7: itu ya. Ya, jadi box cover, mendengar. Jadi box cover itu adalah seperti kotak, seperti pipa tapi gede, bentuknya kotak itu. Nah, itu untuk ditaruh di tengah-tengah jalan yang amblas itu sebagai penahan ya. Sebagai penahan, Pak Sartono.
9: Untuk pengganti hong yang amblas tadi.
7: Nah,
9: jadi untuk fungsi saluran tetap.
7: Tapi saluran itu memang aktif ya, Pak? Berfungsi ya, Pak?
9: Aktif berfungsi.
7: Oh, berarti ini ada dari Satpol SDA ya, sumber daya air ya?
9: Iya, kebetulan saya sendiri Satpol SDA.
7: Oh, Pak Sartono Satpol SDA. Jadi Pak Sartono berkoordinasi dengan siapa nih, Pak? Jadi dari Bina Marga pasti ya? Atau dari mana nih? Dari
9: Kalau awalnya kita berkoordinasi dengan Bina Marga.
7: Bina Marga ya.
9: Ada yang masuk ke SDA, ada yang masuk ke Bina Marga. Saat hari Kamis pagi, kami berkoordinasi dengan Bina Marga. Bina Marga karena melihat jalan itu bergelombang akibat turunnya tadi, tapi belum ketahuan apa. Akhirnya Bina Marga melayer dengan aspal hotmix.
7: Oh, di layer, ditambah lagi ya, di layer lagi.
9: Ditambah lagi dengan harapan pengguna jalan lancar. Tapi sama Bina Marga juga dikasih pembatas. Jambu.
7: Oh.
9: Sambil menunggu TL berikutnya. Namun hadir. Saat hari Kamis pagi, kami nggak bisa apa ya memastikan bahwa apa yang terjadi di Iwong itu. Tapi ketika malamnya pagi hari Kamisnya pagi dirapain, dikasih pembatas karena padatnya lalu lintas, ya mungkin ada yang robos, ada itu, karena beban lagi akhirnya ambleslah jam 11.30 malam.
7: Oke. Nah, ini Pak, ini kan jalur padat juga ya, Lenteng Agung ini Pak, sering banget dilalui. Jadi tonase dan lain sebagainya itu ada kekhawatiran nggak Pak dari Pak Sartono selaku Satpol SDA ini yang mungkin ada alternatif untuk bisa agar nyaman juga nih para pengendara yang melintas di sana itu Pak Sartono?
9: Ya, makanya dengan tindakan kami yang malam ini kita sudah mau action. Sekarang sedang dilakukan sedang persiapan untuk mengganti Hong tadi dengan Bokaper tadi. Nah, nanti kita harapkan dengan Bokaper itu ya nanti jalan seperti semula.
7: Oke, ini butuh waktu 2 hingga 3 hari. Artinya akan dikerjakan mungkin selepas jam-jam sibuk ya Pak Sarwan ya, malam ya?
9: Iya betul, ini sedang lagi persiapan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru bisa yang diuruk tadi kita angkat lagi, kita ganti Bokaper.
7: Ya, Pak, kondisi jalan di daerah Pak Sartono nih ya, di daerah wilayah kerja Pak Sartono, itu ada nggak jalan-jalan yang senada dengan yang di Lenteng Agung ini Pak, yang ambles ini Pak? Yang bawahnya itu memang gorong-gorong, ya apa namanya, saluran juga Pak Sartono.
9: Kalau jalan raya itu kan adanya di Jalan Raya Lenteng, KV2, KV1, kalau yang ada di Jalan Lenteng ini ya kira-kira ada 3 atau 4 crossingan gitu.
7: Oh, 3 atau 4. Termasuk yang di Lenteng Agung, Pak. 4 itu iya, termasuk di Lenteng Agung.
9: Cuman besarannya beda-beda.
7: Oh.
9: Besaran diameternya.
7: Oke, yang terbesar tuh yang di daerah mana, Pak? Pak Sarto.
9: Kebetulan yang ini kebesarannya, hampir 3 meter ya.
7: Oh, Lenteng Agung.
9: Hampir 3 meter, iya. Yang hampir sini. Tapi itu kan pembuatan tahun berapa kita nggak tahu ya.
7: Umur ya. Iya. Tapi masalahnya gini Pak, ini kalau misalkan sudah di atas itu udah jalan, itu cara pengecekannya saluran itu gimana ya Pak, supaya nyaman aja gitu masyarakat?
9: Ya kalau mungkin dengan jajar begini nanti dari SDA, mungkin nanti atas perintah pimpinan mungkin tolong lakukan pengecekan semua crossing, mungkin nanti akan
7: dilakukan. Bisa ya sebenarnya itu Pak Sartono ya?
9: Iya bisa.
7: Karena di Lenteng Agung ini, kalau tidak salah, koreksi saya jika saya salah, sebelumnya itu, sebelum tengah-tengahnya amblas, itu pinggirnya dulu Pak. Jadi di pinggir bahu jalannya itu bolong, udah bolong. Nah itu sebagai salah satu indikator mungkin, dan akhirnya kemudian tengahnya itu yang amblas, iya, Pak Sartono.
9: Betul.
7: Oh betul seperti itu ya kondisinya ya?
9: Iya betul, karena yang di bolong yang di pinggir itu masuk laporan ke SDA. Tapi ketika jalan tengahnya ambles itu maksudnya ke Bina Marga.
7: Oh, oke.
9: Okay. Laporannya kan beda-beda. Nah, karena jalan itu di bawahnya ada saluran, Bina Marga berkoordinasi dengan SDA.
7: Oke, okay. Sampai saat ini masih belum ada instruksi untuk pengecekan di 3 saluran lain ya, yang perintasan jalan ini ya, di bawahnya ya, Pak Sarno.
9: Belum. Sementara ini kita fokus untuk penanganan yang ini aja dulu.
7: Oke, jadi kurang lebih selama 2 atau 3 hari ke depan, kemungkinan kalau Anda yang pulang malam bisa mungkin cari alternatif lain selain di lewat Lenteng Agung, karena akan ada pengerjaan box clavert ya. Box clavert ini dulu ya.
9: Pasti tidak menutup tidak menutup total ya, kami tetap berlakukan sebelah.
7: Iya, daripada macet gitu maksud saya. Apa lebih baik cari, kalau ada alternatif lain ya mungkin bisa menghindari dulu sebentar.
9: Kami menghindari warga pengguna jalan. Kalau memang ada alternatif silakan, selama 2-3 hari ini cari alternatif lain. Tapi kalau enggak ada alternatif lain, ya mohon bersabar dan dukungannya kepada SDA untuk mengerjakan permasalahan ini.
7: Berapa anggota yang diturunkan Pak Sartono?
9: Nah, ini alhamdulillah kita yang mengerjakan rekanan.
7: Oh, rekanan. Oke. Okay. Tinggal mantau aja ya bagaimana ya. Ya. Semoga cepat bisa selesai dan enggak ada macet lagi ya, sehingga aman ya perintah semua yang melintas ya. Terima kasih banyak Pak Sartono. Demikian pendengar, Kepala Satuan Pelaksana atau Satpel SDA Sumber Daya Alam Jagakarsa Pak Sartono. Update penanganan jalan ambles di Lenteng Agung.
8: Catatan peristiwa
4: 30 Mei 1619, Jan Pieter Soenkoen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieter Soenkoen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Companies atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Pendengar dan pemirsa, lagi-lagi sebuah kabar miris dan menyayat hati terjadi di sebuah dunia pendidikan. Dan kali ini adalah kekerasan seksual yang kemudian diterima oleh seorang santriwati di Pekalongan. Dan sampai dengan saat ini, bagaimanapun, 6 orang korban mantan santriwati yang resmi melapor ke polisi dan diketahui berasal dari berbagai wilayah di Pantura, Pemalang, Batang, Pekalongan, hingga Semarang. Dan masih ada beberapa total korban, maksud kami beberapa korban lainnya yang saat ini juga masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kami akan perbincangkan tentang hal ini bersama PLT Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Muhammad Irkam.
8: Wawancara Pro
10: 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, sehat selalu.
10: Alhamdulillah sehat selalu juga Pak Irham. Pak Irham, mungkin sebelum kita masuk ke kasusnya, boleh diceritakan awal mulanya seperti apa sih kabar yang berkembang? Karena kasus-kasus serupa ini kan juga ada di beberapa wilayah lain di Pulau Jawa.
11: Okay. Untuk kasus yang di Kabupaten Pekalongan, kami nuwun sewu baru tahu sekitar satu minggu sebelum adanya kejadian itu di sosial media terkait dengan isu tersebut. Nah, tiba-tiba kami nuwun sewu baru tahu itu pada saat tanggal 27 Mei, tepatan hari raya itu ternyata terjadi penangkapan salah satu pengasuh pondok pesantren atau padepokan Padangati di Kabupaten Pekalongan. Dari hasil berita yang kami terima, kemudian kami melakukan klarifikasi terkait kejadian tersebut dan ternyata memang sudah benar. Akhirnya kami pada sore hari langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait dalam hal ini yaitu dinas-dinas terkait melalui pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Beliau hadir, kami koordinasi, briefing terkait dengan bagaimana kejadian di Pondok Pesantren Padepokan Padangati. Dan hasilnya esok harinya kita bagaimana upayanya adalah yang terpenting adalah menyelamatkan santri-santri ini, ya, karena mereka tentu akan trauma terkait dengan kejadian itu.
10: Ya. Pak Irham, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Jadi benar ya, pondok pesantren ini sebenarnya belum memiliki izin terdaftar di Kementerian Agama?
11: Oh iya, betul Bu. Ya, kami sudah cek di data EMIS, Antikosen Manajemen Sistem di kami, bahwa untuk pondok pesantren yang bernama Padang Ati ini memang belum terdaftar di Kementerian Agama. Sehingga secara kepastian hukum belum ada karena belum berbadan hukum. Memang belum tercatat di kami, belum berijab istilahnya ya, belum berizin operasional.
10: Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, seperti apa sih dari Kemenak Pekalongan juga kemudian memberikan warning, menjaga anak-anak ataupun hal-hal lainnya?
11: Terkait dengan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, kami sudah sering mengadakan acara-acara terkait pembinaan dan pengawasan kepada pondok pesantren. Kita menggandeng instansi yang berwenang terkait dengan penegak hukum. Pernah juga dengan kejaksaan kita gandeng memberikan pembinaan kepada seluruh pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan. Itu terkait dengan bagaimana agar pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan ini tentunya adalah ramah anak, bisa nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ke depan, kita juga sudah merencanakan sebetulnya terkait dengan adanya koordinasi dengan seluruh pondok pesantren untuk menyampaikan hal yang sama.
10: Sampai dengan kasus ini berjalan, data-data terkininya seperti apa sih Pak Irham? Mungkin juga dari apakah pelaku dan juga pihak-pihak lain yang mengetahui hal ini semuanya sedang dalam proses atau seperti apa, update yang mungkin Pak Irham bisa bagi ke kami?
11: Untuk kejadian ini, untuk pelaku maupun saksi semuanya sudah berproses hukum. Ada beberapa saksi memang yang sudah menyatakan kejadian dan itu menjadi rahasia di kepolisian, penegak hukum. Kemudian yang bersangkutan juga sudah statusnya kemarin saya konfirmasi memang sudah tersangka di Polresta Pekalongan dan oleh karena itu kita ikuti prosesnya. Kemudian terkait dengan penanganan di pondok pesantren, kami sudah hadir kemarin dari unsur Ketua DPRD.
10: Sudah cukup banyak yang datang ya.
11: Perlindungan anak, kemudian dinas sosial, semuanya kita hadir di lokasi kemarin pagi. Ini untuk menjamin pembelajaran anak-anak, Ibu. Karena anak-anak ini nonsu di samping belajar di pesantren, juga belajar di sekolah ataupun madrasah. Yang notabene kondisi anak-anak ini tentu tempat tinggalnya agak jauh, ada yang jauh dari pondok pesantren.
10: Tapi ini memang sebuah proses juga yang harus di ini ya, yang kemudian harus bisa punya efek jera supaya tidak terjadi lagi. Ada lagi mungkin dari Pak Irham yang mau disampaikan?
11: Ya, saya himbauannya kepada pengelola dan pengasuh pondok pesantren pada umumnya, khususnya di Kabupaten Pekalongan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ke depan pengelolaan ini harus betul-betul fix, betul-betul baik, menciptakan pembelajaran yang ramah anak, yang berpihak pada anak didik, karena kalau kejadian seperti ini kan nuan sewu korbannya juga anak didik nanti, orang tua, gitu.
10: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sudah ngobrol, Pak Irham. Nanti kami, kami lanjut lagi lain waktu. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Muhammad Irham yang merupakan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
12: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Kita masih lanjutkan perbincangan. Kali ini ada Wakil Ketua KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra.
3: Mbak Risti ya.
2: Iya, betul Bapak. Ya. Pak, kali ini kembali terjadi lagi nih, di pesantren lagi dan lagi-lagi santri yang menjadi korbannya. Kira-kira seperti apa sih, seberapa sering KPAI juga menerima cerita-cerita yang sama begitu dan apa yang bisa dilakukan oleh KPAI?
3: Ya, jadi lagi-lagi kita tentu menyatakan keprihatinan yang mendalam ya atas kembalinya terungkap dan tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren terhadap puluhan santri. Setelah kasus juga mengguncang di Pati, ya ada sebelumnya di Ngawi juga. Nah tentu hari ini publik melihat ya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian di salah satu pesantren di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ya, atas dugaan pencabulan terhadap puluhan santri. Tentu kami melihat ini adalah fenomena gunung es dan tentu masuk dalam darurat, ada indikasi ya, darurat kekerasan ya. Dan bahkan kita juga melihat dalam tanda petik ini adalah gerak peradaban yang menutupi kejahatan tersembunyi ya.
2: Okay.
3: Di lingkungan pendidikan berasrama. Tentu praktek kejahatan terhadap anak ini tentu membuka mata kita betapa situasi yang terus membayangi ya, predator seksual terhadap anak ya, kian terungkap ya, dan bahkan korban ini baru speak up setelah 15 tahun setelah itu, atau usia 30 tahunan ya.
2: Wow.
3: Yang saya kira ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam tanda petik ada menormalisasi ya, bahwa ini adalah hal biasa ya, dan ini tentu adalah bentuk sampah peradaban yang tentu tidak boleh terulang ya. Dan ya, bahkan menteri sebelumnya, baik Menak maupun Mendikbud waktu itu, memasukkan ini adalah 3 dosa pendidikan waktu itu ya. Dan tentu ini adalah kita berharap, satu, bagaimana kepada pelaku ada hukuman berat ya. Hukuman
2: ya. Karena kalau tidak ada efek jera juga ya, Pak Jasra ya.
3: Iya, jadi kita melihat hukuman berat itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku yang di tempat lain ya. Tapi nampaknya efek jera itu tidak juga muncul ya. Nah saya kira ini adalah tentu harus ada upaya serius ya untuk memastikan, terutama upaya pencegahan.
2: Ya.
3: Bagaimana memastikan pendidikan berasrama memang betul-betul aman dan ramah bagi anak-anak kita, Mbak Istri.
2: Oke, seberapa perlu juga kemudian ini narasi ini menjadi kuat begitu, karena kalau kita lihat tadi mereka dalam kasus santri-santri seperti sekarang ini semuanya kan melalui proses hukum. Nah, tapi efek jera seperti apa sih yang sebenarnya dari secara pribadi nih Pak Jasra, buat Anda sangat tepat ketika ada kasus seperti ini?
3: Iya, sebetulnya kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, instrumen soal efek jera itu kan sudah berlaku ya, dan bahkan kalau korbannya lebih dari 3 gitu ya, kemudian korban mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan meninggal gitu ya, itu bisa hukuman mati bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita. Namun nampaknya Mbak Isti ya, nampaknya tidak cukup hanya soal penegakan hukum gitu ya. Tapi juga bagaimana secara serius ya untuk membongkar semua situasi ini, sehingga kita melihat tidak ada diam melihat situasi itu gitu.
2: Yeah.
3: Jadi semuanya harus speak up ya, baik korban, orang tua, atau
2: nah,
3: siapapun.
2: Biasanya, ini kan yang kita takutkan adalah ketika kita mau bicara, kemudian kita malah diinterogasi. Itu yang sering terjadi ya, Pak Jasra ya?
3: Iya.
2: Nah bagaimana itu, nih, seberapa besar pengaruh dari mungkin saya bisa bilang media-media digital, media-media sosial, untuk memperkuat agar si korban dalam tanda kutip ini bisa menyuarakan lebih banyak lagi sehingga kasus-kasusnya bisa dibongkar lebih kuat begitu.
3: Iya, jadi memang benar Mbak ya. Jadi memang korban ini kadangkala korban berlapis ya, dibully dan bahkan didoksin dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya melihat ada tren yang sangat positif hari ini ya, di mana masyarakat sudah ada awareness publik ya bahwa kejahatan seksual terhadap anak siapapun pelakunya tidak boleh dinormalisasi. Nah, oleh sebab itu saya kira edukasi terus-menerus penting gitu ya,
2: yeah,
3: melakukan pemberitaan di media sosial, tapi perlu kita catat ya, tentu harus tetap bagaimana melihat perspektif korban ya, terutama soal identitas korban tentu tidak boleh dipublikasi karena ini terkait masa depan mereka gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira suara-suara ini terus kita amplifikasi ya,
2: mm-hmm,
3: agar situasi-situasi yang selama ini cenderung diam, takut disalahkan, kemudian relasi korban yang mungkin mengancam ya, kemudian membujuk rayu ya, karena anak-anak ini kan DNA anak-anak itu kan mudah dibujuk rayu ya, mudah diancam ya.
2: Yeah.
3: Nah, oleh sebab itu saya kira lingkungan terdekat ini bagaimana mampu dan bisa agar anak-anak ini satu terlindungi, kemudian kedua dia bisa ketika speak up memang betul-betul identitasnya tidak terpublikasi, kemudian suaranya tetap didengar gitu ya. Dan termasuk juga ketika dilaporkan ke kepolisian ini memang betul-betul ditindaklanjuti.
2: Oke, okay, itu yang paling penting. Baik, kalau begitu Pak Jasra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini bisa terminimalisir dan juga keadaan di beberapa pondok pesantren, terutama di Pulau Jawa yang menjadi sorotan, ini juga semakin hari semakin baik dengan tadi kalau kita bilang sama-sama harus ada efek jera. Begitu ya, setuju ya, sepakat ya Pak Jasra ya?
3: Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Dan Pekalongan adalah kasus terakhir kalau kita berharap ya.
2: Ya, ya.
3: Tapi tentu kita harus melakukan upaya serius untuk melakukan deteksi dini gitu, Pak.
2: Baik. Terima kasih waktunya Pak Jasra, Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Jasra Putra, menyampaikan juga bahwa ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di Indonesia. Sanggupkah kita bisa mewujudkan hal seperti itu?

Teman produksi di seluruh persada Nusantara inilah Radio Republik Indonesia Ranai mengudara merupakan tidak pemancar FM ya 105,9.

0: Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.
1: Sembilan megahertz, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Teman perlu teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Arin Kasma di pagi ini ya, di Sepada. Selamat pagi teman perlu. Oke, teman perlu, untuk kali ini aku Arin Kasma akan menemani kamu bersama rekan operator kami Martina ya, untuk menemani di ruang dengar kamu hingga nanti pada pukul 10 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Dan seperti biasa teman perlu, untuk di pagi ini menjelang pukul 6 ya, lagu-lagu jazz musik untuk kamu. Tetaplah di perlu teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Kakak gak galau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak! Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan

0: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: love you too.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Haringa Smaya untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Di sepanjang pagi ini teman berdua sudah aku siapkan ya lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu teman berdua. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Haringa Smaya.

0: Ayo mak, bentar lagi selesai nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
0: Yo biak bersih lah mak, emang apa sih mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah, kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka, pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu yo mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar

0: 성적을 합니다.
1: 봐봐.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
2: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya. Menemani di ruang dengar kamu, teman berdua, di kesempatan pada pagi ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kamu dan teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu.